0: Woi, ayam.
1: Ih, ngagetin gua aja lu.
0: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
0: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Seren.
2: 25 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Assalamualaikum.

Siar ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin. Yang pasti yang nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar sampai jam 12 nanti. Dan juga sama Dendi, Bang Jerry sini berdua. Apa kabarnya nih manis abang sayang sejak kau siar, sehat ya? Hai. Udah langkah yang ke-12 di bulan Juni 2026 nih manis abang sayang sejak kau siar. Yang pasti ya, ini sudah hampir pertengahan bulan Juni nih manis abang sayang sejak kau siar. Ya gak berasa ya, tiba-tiba sudah mau Agustusan lagi, masih lama ya. Tapi emang tetap loh nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Berasa, kayaknya gak berasa banget nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Makin hari ya, makin cepet aja. Bang Jerry aja ngerasa kayaknya baru tadi malam tidur bentar, tiba-tiba harus bangun lagi nih manis abang sayang sejak kau siar. Oh, udah bener deh ya, tahu-tahu udah harus siaran lagi. Ah, 5 hari full nih Bang Jerry nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Jumat ya. Sabtu Minggu kan libur. Oh iya nih manis abang sayang sejak, jangan lupa kalau sudah hari Sabtu berarti waktunya nih manis abang sayang sejak kau siar nanti ya, hari Sabtu atau Minggu jam 9 pagi, selain dengerin radio CBB.

Nonton Bang Jerry ya. Narsis ya Bang Jerry. Nonton Bang Jerry. Bang Jerry kan ada di RTV di acara Abrakadabra. Bikin sulap bukan sihir. Mas Rama izin promo dikit ya. Jangan lupa cari aja channelnya RTV. Kalau nggak salah di channel 26 deh nih, Marisa Bang Seja kalau siar. Nah, minggu ini Bang Jerry akan menjadi Om Jin yang nemenin Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Om Jin, kakak Jin. Itu syutingnya di SMP 166 Jagakarsa. Jadi jangan lupa ya, Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Kalau udah foto dong, Bang Jerry aku nonton nih. Kalau enggak posting di Instagram. Nanti mention ke Bang Jerry dan juga RTV. Pasti nanti bakalan di retweet loh. Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Udah. Promonya udah, aku jadi malu. Jam 7 lewat 11 menit waktu di bilik siar, waktunya Bang Jerry. Bacain dulu beberapa informasi untuk Neng Manis Abang Sayang Kau Siar. Yang pertama adalah cuaca untuk pagi hari ini. Kalau dari kemarin Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar pagi-pagi begini udah panas nyepol. Tapi kalau kali ini Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, ini cuacanya masih berawan ya. Wah, tapi ada gak sih yang dari kemarin tuh tempatnya Neng Manis Abang Sayang Kau Siar daerahnya ya, ini tiba-tiba mendung ya kan, sama kayak Bang Jerry gitu ya kan, mendung. Di rumah Bang Jerry juga nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Tiba-tiba nih cuacanya mencium, tapi enggak ini, tapi enggak hujan. Jadi di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya semuanya kompak ya nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Kompak dengan berawan nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Oke. Jadi untuk Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar nih yang mau beraktivitas ataupun mau olahraga, ini pas banget loh, cuacanya sangat-sangat enak ya. Kayaknya Bang Jerry olahraga dulu kali ya nih pada saya konser. Olahraga banget ya. Tadi Bang Jerry barusan aja olahraga. Olahraga apa Bang Jerry? Makan nasi uduk. Itu kan olahraga juga, ya enggak sih? Olahraga mulut nih gue sama saya konser. Jadi hari ini hayo absen di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Siapa aja yang sudah makan? Kalau yang belum makan juga siapa? Hayo absen, tenang aja ya. Tinggal absen aja, ntar Bang Jerry mah gampang ya. Pokoknya di absen. Dibeliin emang nasi uduk? Kagak. Mungkin hari ini juga ada yang lagi kurang sehat ya. Kalau kurang sehat, Bang Jerry doakan nih untuk nih Manis Abang Sayang Kau Siar yang lagi syakit ya. Semoga sehat, amin ya. Diangkat penyakitnya, amin. Terus apalagi maunya, ayo. Dan juga yang rezekinya lagi kurang, hari ini Bang Jerry doakan dibanyakan rezekinya, amin ya. Hebat kan Bang Jerry? Bang Jerry mah baik, doain yang baik-baik. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar juga dong, doain Bang Jerry yang baik-baik juga, ya kan? Ya sudah yuk, Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar, kita joget lagi dulu aja. Gimana, sudah siap belum? Kalau belum siap ya, ntar dulu Bang Jerry ngomong lagi nih. Kalau udah siap, Bang Jerry kasih joget nih. Ada Amri Palu dengan judul lagunya Anggur Merah. Sudah nganggur marah-marah. Jangan ya. Sudah nganggur jangan marah-marah. Kalau nganggur cari kerja. Siapa tahu dapat kerja. Amin. Yang belum dapat kerja Bang Jerry doain dapat kerja ya. Sehat-sehat untuk kalian semua. Mwah.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
4: Sorry Zee, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. 40 menit meluncur dari jam 7 nemenin sabang sayang sejak kau siar ada Bang Jo, eh? Yang orangnya kecil enggak ganteng tapi ngangenin nih pastinya nemenin nemenin sabang sayang sejak kau siar sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung yang mau absen boleh banget 0895 2010 54. Berikutnya Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas ya yang ada di daerah Jakarta Selatan. Ini ada Erna di Bangka dan juga ada Abang yang daerah Ampera. Apa kabar? Selamat pagi kalau ngomongin Jakarta Selatan. Ini jalan Antasari menuju ke arah Blok M ramai lancar. Jalan Panglima Poli menuju Melawai juga ramai lancar. Dan juga nih manis abang saya sejak kau share dari Antasari menuju ke arah Cilandak. Ini juga sudah mulai ramai, jadi harap berhati-hati. Kita menuju ke arah Jakarta Timur, ada Lasmini, apa kabar Lasmini Jakarta Timur hadir ya. Jalan MT Haryono menuju ke arah Cawang ya, ini sudah mulai padat. Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju ke arah Klender juga ramai lancar. Ini Jakarta Barat udah banyak banget nih yang hadir nih ya. Ada Baba Enda ya kan. Ada lagi banyak lagi deh pokoknya. Lalu ini kalau dari Jakarta Barat, Jalan Es Parman menuju ke arah Tomang ramai lancar. Jalan Kembangan Raya menuju ke arah Puri Indah juga ramai lancar. Di Jakarta Pusat nih manis abang sayang sejak kau siar, Jalan Letjel Suprapto menuju ke arah Kemayoran juga ramai lancar. Lalu Jalan Abdul Muiz menuju ke arah Harmoni juga ramai lancar. Jakarta Utara ada Pak Ari, apa kabar? Yang punya Tanjung Priok ya. Jalan Yos Sudarso menuju ke arah Sunter ramai lancar. Jalan RE Marta Dinata juga ramai lancar menuju ke arah Ancol. Ini orang-orang Bogor nih banyak banget. Ayo nih udah lama banyak yang gak absen juga, diabsenin dong. Kalau kita ngomongin Bogor, ini ada di Jalan Raya Tajur menuju ke arah Baranang Siang, ini rame lancar. Lalu juga Jalan Raya Darmaga menuju Yasmin, rame lancar. Yang punya Depok, nih manis abang sayang sejangkau siar, hai apa kabar? Kemarin juga ada orang Depok, nih manis abang sayang sejangkau siar, tempatnya di daerah Pondok Terong, itu juga mesen minyak gosok AS88. Di Jalan Margonda Raya menuju ke arah Universitas Indonesia ramai lancar. Jalan Raya Sawangan menuju ke arah Parung juga ramai lancar. Bekasi nih manis abang sayang sejak kau siar, ini banyak ini warga fans Radio CBB nih. Yang orang Bekasi, Jalan Sultan Agung menuju ke arah Keranji ramai lancar. Jalan Cut Mutia menuju ke arah Bekasi juga ramai lancar. Ini kalau ngomongin Tangerang juga banyak juga nih ya kan. Ada ayang-ayang aku, apa kabar ya. Dan juga ada orang Kadu Jaya, Mama Ami. Lalu ada Erni Cibodas. Apa kabar, selamat pagi. Di Jalan Raya Serpong menuju ke arah BSD ramai lancar. Jalan Imam Bonjol menuju ke arah Waci juga ramai lancar. Selamat pagi untuk Murna, apa kabar Murna, sehat ya. Dan juga Bang Saifullah, apa kabar? Saifullah, selamat pagi. Bang Jerry, Bang Ipul Cidodol hadir, siap. Nanti dicek aja dulu ya. Oke, jadi tungguin aja. Ada juga Rosana ya, apa kabar? Absen Bang Jerry, siap. Tadi Murna sudah ya absennya, terima kasih Murna. Bang Madu juga selamat pagi, Bang Madu. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir. Absen Aisnawati nih. Bang Jerry, Iswa di Kemayoran, Isnawati deh. Iswa di Kemayoran, apa kabar? Selamat pagi Kemayoran. Nah kan, lanjut meluncur ada Asnawati. Asnawati apa kabar? Daerah swadaya Ciledug nih, yang punya Ciledug, selamat pagi. Sehat selalu untuk kalian semua. Kalau Bang Jerry cek-cek di Goyang Fans Radio CBB, di grupnya Fans Radio CBB ya. Jadi yang belum masuk di grup ya Fans Radio CBB, hayo ngomong aja sama Bang Jerry atau WhatsApp ke Radio CBB, nanti dimasukin ya ke grupnya Goyang Fans Radio CBB. Tenang, yang ini gak ada embel-embel bikin baju lah ya kan, atau apalah. Kalau grup ini emang benar-benar pure pendengar-pendengar Radio CBB yang setia selalu dengerin Radio CBB ya. Kalau yang grup ini nih, nama grupnya adalah Goyang Fans Radio CBB. Kalau ini benar-benar pure pendengar setia ya.
bukan cuma yang embel-embelan doang. Hah, pokoknya ini benar-benar pure, setia banget, fans-fansnya setia nih. Jadi kalau mau ikutan gabung, tinggal WhatsApp aja ke Radio CBB di 0895-2010-54. Bang Jerry mau gabung dong, gitu, boleh. Tenang, yang ini gak ada kopdar-kopdaran, kecuali kalau nanti ada acara dikasih tahu, kalau mau kumpul silakan, gitu. Enggak juga gak apa-apa. Tapi yang ini Bang Jerry mau kasih 4 jempol, karena dia yang selalu setia nih Manusia Bangsa Eja Kausiar nih, nemenin Neng Manusia Bangsa Eja Kausiar. Selain juga Neng Manusia Bangsa Eja Kausiar mungkin yang pasif ya, atau yang hanya mendengarkan, terima kasih juga loh. Mungkin mau ikutan masih agak malu-malu, boleh langsung aja gabung. Bang Jerry masukin dong aku ke grupnya, boleh, nanti bisa kenal-kenalan ya. Ada Ale Duda, Duda Malik apa kabar. Lalu juga ada Mama Kajol, Nur Hasana, Nur Hayati. Lalu Alporsim Cidodol ya, yang lagi masak genjer sama lenca. Bang Saifuddinloh juga, Bang Matali Listrik ya. Hikmalata selamat pagi. Analata juga apa kabar, selamat pagi. Sehat ya untuk kalian semua. Lalu juga ada Analata, apa kabar Analata, selamat pagi. Uripa, Bang Mardi Lestari. Ada juga Ria, Mama Selama juga selamat pagi ya. Dan juga ada Babanda, Bang Bari, Erni, Hikmah, Letes. Lalu juga masih banyak lagi dah yang gak bisa Bang Jerry sebutin satu persatu. Kita goyang dulu nih Marisa Bangsa yang Jakau Siar. Kopi susu untuk nih Marisa Bangsa yang si Jakau Siar dimanapun berada. Tetapi goyang pagi, seh.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Eh, mundur, Mir! Mundur! Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

Jakarta. 6 menit luncur dari jam 8 nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin nih pastinya nemenin nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen aja juga boleh, atau mau kasih tahu informasi lalu lintas juga boleh, atau cuaca atau yang lainnya boleh dong. Pokoknya di sini akan Bang Jerry bacakan untuk nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar ya. Dimanapun berada. Yang lagi pantengin radio CBB. Hah, goyang pagi, share. Yang pertama, Bang Jerry punya info nih ya, nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Hari ini, dengar-dengar hari ini ya, katanya jam 10 mulainya. 10 pagi nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dari seluruh fakultas di Universitas Indonesia UI dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi. Akan melakukan aksi demonstrasi nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar di daerah Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat tepatnya jam 10 nanti. Menurut Ketua BEM FUI ya, dia mengatakan katanya aksi yang diperkirakan bakalan dihadiri oleh 1.500 massa. Nah, dan ini membawa 5 tuntutan nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Yang paling utama nih diantaranya adalah mendesak ya di stopnya pemborosan APBN, bener ya, terlalu boros kayaknya. Hingga penghentian program MBG. Nggak Bang Jerry sambungin ya, nggak boleh soalnya. Dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Ya, nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Jadi harap berhati-hati nih untuk nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar yang mau melintasi atau melewati daerah jalan HI atau Hotel Indonesia ya. Itu harap berhati-hati nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Tolong dihindarin dulu aja. Atau juga bisa hindari nih daerah-daerah Semanggi, Sudirman, Gatot Subroto ya, yang mau mengarah ke DPR MPR gitu loh ya. Supaya nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar enggak kejebak di situ, atau mau ke arah Monas, coba cari alternatif aja nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Takutnya nanti sudah mulai ramai dan yang Malaysia Bang Sayang sejak kau siar tidak bisa lewat, ngeri juga ya. Dan berikutnya nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Ini kejadiannya semalam di mana nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar di daerah Bulungan ya. Tepatnya di Wapres. Wapres tuh warung apresiasi yang di belakang Bulungan itu nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar, atau yang banyak ada jual gultik. Itu lagi ada konser nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar tadi malam. Tepatnya sekitar jam 10-an. Nah, tiba-tiba ini ada yang rusuh dan terjadilah keributan. Tapi untungnya tidak melebar kemana-mana nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Karena Bang Jerry lihat sendiri di depan matanya, Bang Jerry sendiri lagi bawa mobil, lagi dengerin Bang Arya siaran ya. Tiba-tiba ini jadi ribut ya. Jadi satu orang lawan banyak nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Entah ini yang rusuh satu orang ataupun yang banyak, Bang Jerry juga kurang tahu. Tapi yang pasti ini benar-benar yang satu orang ini kayak berani banget lawan semua gitu. Bener-bener berani ya. Tapi gak tahu ya, kalau dia bener mungkin dia berani ya. Kalau dia bener makanya dia berani melawan. Ini sempat terjadi baku hantam nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar di bundaran yang dekat Blok M Plaza tuh ya, yang di belakang itu. Nah itu Bang Jerry lihat sendiri dengan mata kepala Bang Jerry sendiri. Sempat Bang Jerry rekam ya, tapi lupa Bang Jerry posting. Karena takut belum ketahuan ya kejadiannya kenapa. Jadi kita juga gak boleh sembarangan memposting ya nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Kalau ternyata itu kejadiannya belum tahu, bahaya juga. Dan untuk nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar nih ya, supir online ataupun supir taksi dan juga supir-supir angkot ataupun ojol ya, ataupun opang, kalau mau parkir harap jangan sembarangan ya nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar. Kenapa? Karena ini dishub ya, dan juga petugas keamanan ya, ABRI dan juga Pak Polisi, ini menindak para pengemudi yang parkir sembarangan. Kalau kemarin ini di daerah stasiun Palmerah, ini banyak taksi yang kena razia dan juga para supir online yang kena razia. Akhirnya kena tilang nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar ya. Jadi harap berhati-hati. Lalu juga semalam juga nih Malaysia Bang Sayang sejak kau siar, yang suka ke Tanah Abang, kalau habis dari Tanah Abang mungkin makannya di salah satu tempat restoran alam Sunda.
Ini semalam juga terjadi kebakaran nih, Wali Sabang saya Jakarta.

Kalau siar di restoran Alam Sunda ya, yang di depan Pasar Tanah Abang. Oke. Okay? Jadi mungkin hari ini belum bisa makan di sana ya. Kalau misalnya nanti lewat Tanah Abang, mungkin lagi proses pembersihan. Ya mudah-mudahan kita doakan baik-baik saja. Karena Bang Jerry juga salah satu pecinta dari si restoran itu, Alam Sunda. Kalau ke Puncak pasti nyarinya itu tuh. Ataupun ke Tanah Abang. Karena di tempat yang di situ sekarang udah ada yang di atas tuh. Jadi adem nih manusia bang saya Jakau Siar ber-AC. Kalau di bawah mah gak sanggup Bang Jerry, penuh banget kalau yang Tanah Abang. Tapi makanya yang di atas. Kita goyang dulu yuk nih manusia bang saya Jakau Siar setelah lagu ini. Kita akan masuk di hari bahagia. Tetap di goyang pagi, sir.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. 15 menit meluncur dari jam 8, waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget yo, Bang Jiri tungguin di 0895-2154 atau di 536-3333. Selamat pagi, halo. Selamat pagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?

0: last mini di Matraman.
1: Last mini di Matraman, gimana keadaan Matraman, aman?
0: Aman, cuaca, terkendali.
1: Cuaca udah cerah?
0: Cerah.
1: Jadi siapa yang berbahagia?
0: Yang bahagia anak aku.
1: Siapa?
0: Kelvin,
1: kenapa Kelvin? Apa lagi yang diperbuat sama dia?
0: Bukan berbuat sih, dia kan hari ulang tahunnya besok. Ya udah sekarang aja aku ucapin ya. Nah,
1: karena kan besok libur ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, ulang tahun tanggal 13 Juni 2026 kan, yang yes. ke-13 tahun. Ucapannya semoga panjang umur, amin, menjadi anak yang soleh, amin, berbakti kepada kedua orang tua.
1: Amin.
0: Dan sehat selalu.
1: Amin.
0: Udah.
1: Amin. Amin. Lagunya apa sayang?
0: Lagunya dari tadi inget kan lupa.
1: Ayo, motor WA aja.
0: Maggie Jet deh.
1: Judulnya apa?
0: Ingat waktu susah.
1: Ingat waktu susah. Aduh, lagi ulang tahun dikasih waktu lagu, kasih lagunya ini. Biar ingat sih ya, benar ya, dari kecil ya.
0: Iya, biar ingat deh waktunya susah. Kalau udah terus kan biar dia ingat gitu.
1: Betul ya. Jadi biar ingat nih itu ya. Sudah Bang Jerry siapin lagunya untuk kamu sayang.
0: Terima kasih ya Bang Jerry.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada lagi kah yang mau telepon? Boleh banget 0895 2010-54 atau di 536-3333. Bang Jerry tungguin. Oke, kita hitung sampai

0: Halo, apa kabar? Halo, halo, halo. Ada siapa ini di sana? Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini? Iya, siapa yang berbahagia, Pak Warnata?
1: Lagi ngucapin anaknya last minute yang di Mataraman apa ya?
0: Ayo, ayo, ayo, jauh dong ya, di daerah Jawa dong. Matraman.
1: Iya, Matraman.
0: Matraman, Jakarta Timur.
1: Ya, moga-moga jadi anak yang berbakti kepada orang tua.
0: Amin.
1: Berbakti kepada bangsa.
0: Amin. Terus?
1: Ya, sama orang tua. Das kita aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tepat sasaran ya, langsung dia kayak gitu ya. Bisa gitu ya, Abang. Ada lagi kah yang mau ikutan gabung? Masih Bang Jiri tungguin satu penelpon lagi nih. Kalau misalnya masih ada, kalau enggak ada, langsung aja nih Bang Jiri kasih lagu. Sebentar, kita cek. Halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam sayangku. Siapa yang berbahagia?
2: Bahagia suami saya.
0: Kenapa yang suaminya?
2: Kenapa ya?
0: Kenapa? Ayo, ulang tahun yang keberapa suaminya?
2: 1 tahun.
0: Kenapa?
2: Kenapa lagi ya? Kenapa? Kenapa sih abang?
0: Iya, kenapa sih abang?
2: Si abang kenapa tuh?
0: Nah, ayo, kenapa? Tahu enggak?
2: Diem.
0: Siapa yang diem?
2: Abang.
0: Abang kenapa?
2: Abang sedih.
0: Siapa yang sedih?
2: Apa itu Abang Jerry?
0: Ini gak kelar-kelar nih, begini terus nih. Ayam-ayam-ayam nih ya.
2: Ayam ketek.
0: Ayam siapa tuh ketek?
2: Lonsor.
0: Ya udah, ucapin ayo cepetan. Ucapannya apa sayang?
2: Tahu panjang umur.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Nama saya cinta.
0: Waduh, cinta gitu ya.
2: Cinta.
0: Terus?
2: Tambah saya.
0: Amin.
2: Amin. Ya Allah ya,
0: Bang. Iya. Apa?
2: Aku minta lagu ya.
0: Lagu apa emang ada boleh diminta? Ntar dibalikin Mas Rama lu. Kalau diminta semua.
2: Bayar berapa, Es?
0: Apa lagunya?
2: Ulang tahun aja ya.
0: Ulang tahun 17 tahun ya. Yang dari Elvi Sukaisi ya.
2: Ngucapin anak Epo Ern tadi ya.
0: Iya betul.
2: Selamat ulang tahun panjang umur.
0: Ulang tahun. Tolet gitu ya.
2: Tolet
0: gitu kan. Yang ke-17 anak Erna ke ini 32.
2: Aduh, Abang Madu.
0: Abang Madu dipanggil no, Bang Madu. Sempet dia manggil Bang Madu.
2: Dengerin nih Bang Madu balik.
0: Ya, Bang Madu, dengerin tuh apa?
2: Apa disedot nanti dari sini?
0: Disedot seneng Bang Madu mah paling bener, paling seneng dia disedot.
2: Udah kelar-kelar nih nanti.
0: Siapa yang bikin enggak kelar?
2: Duduk cumpul nih nanti.
0: Ya udah, makasih ya sayang.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Selamat tugas juga. Dadah, bye-bye. Jangan kemana-mana ya nih, Manis Abang Sayang. Sejangkau siar kita dengerin dulu Maggie Z, ingat waktu susah.
3: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Bu, beli sabun.
4: Iya.
3: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
3: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
3: Masa iya? Iya. Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
3: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, pada sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak. Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08108100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Pada

0: semakin besar. Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

55 tahun Radio CBB Bang Udara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Mansur S. Cubai dong. Neymar Sabang Sayang sejangkau siar. Ayo besok ya hari Sabtu ikutan yuk. Neymar Sabang Sayang sejangkau siar. Ikutan apa Bang Jerry? Ikutan hemat energi. Dimana Neymar Sabang Sayang sejangkau siar? Jakarta yang pasti nih akan gelap gulita pada tanggal 13 Juni. Daerah Monas, Bundaran HI, Sudirman bakalan terdampak ya. Jadi Neymar Sabang Sayang sejangkau siar ya, Provinsi DKI Jakarta akan mematikan lampu di sejumlah ruas jalan utama gedung pemerintahan, kawasan komersial hingga ikon ibu kota selama 1 jam. Jadi untuk Neymar Sabang Sayang sejangkau siar yang mau ikutan hemat energi boleh banget ya, dimulai dari jam 20.30 sampai 21.30 nih Mansur Sabang Sayang sejangkau siar. 1 jam aja, karena 1 jam kita menghemat energi itu bagus banget nih Mansur Sabang Sayang sejangkau siar ya. Kalau bisa sih setiap minggu ya program kayak gini, keren juga tuh. Tapi kalau rumah sakit jangan ya. Dan jangan kemana-mana nih Mansur Sabang Sayang sejangkau siar. Pokoknya abis ini Bang Jerry akan memberikan lagu yang enak-enak untuk nih Mansur Sabang Sayang sejangkau siar. Tetapi goyang pagi, sir.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra 20%.

0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya, benar.
2: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Hey, manis abang sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
7: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB

Nah, nanti jam 9 Bang Jerry akan ada talk show nih, mana sebang saya sejak OCR, talk show kesehatan dari air dari minyak gosok AS88 dan juga jamu tetes bio HSA. Jadi untuk teman sebang saya sejak OCR, tungguin ya. Nanti yang mau denger, yang mau ikutan gabung juga boleh. Apalagi mau langsung beli, langsung aja menuju ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Oke, pokoknya nanti di sini Bang Jerry yang pasti enggak sendiri karena ditemenin sama Bang

0: Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
0: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
0: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
0: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
0: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
2: Wah, mau.
1: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
0: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya melimpah.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food,

0: Presenter Indonesia.
1: ...55 tahun Radio CBB Mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman sabang sayang si Jiangkau Siar sudah 3 menit meluncur dari jam 9. Berarti waktunya sekarang kalau hari Jumat jam 9. Waktunya Neman sabang sayang si Jiangkau Siar mendengarkan dan ikutan gabung boleh banget ya. Tokso kesehatan dari minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes

0: HSA nih, mana sabar sayang sejak kau siar. Dan seperti biasa, Bang Jerry di sini nggak sendiri, ditemenin sama halo selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Jerry.
0: Sehat selalu Bang Eli.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau lihat Bang Eli tuh bikin kita jadi semangat nih, mana sabar sejak kau siar dengan cahaya kesemangatannya membuat Bang Jerry malah makin semangat nih, mana sabar sejak kau siar. Dan kalian juga, jadi yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895 2010 54 atau di 5363333. Yang mau lebih tahu lagi tentang minyak gosok Aisyah 88 Pro dan juga jamu tetes bio HSA. Tapi sebelum mulai, seperti biasa nih, mana sabang sayang sejangkau siar, kita mengawali dengan salam sehat dari Bang Eli. Silakan.
1: Ya, Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada, tetap konsisten jaga kesehatan ya. Memang kondisi bangsa ini tidaklah dalam kondisi baik-baik saja, tetapi kesehatan harus tetap terjaga dengan konsisten. Siap. Ya, karena walau bagaimanapun dengan kondisi sehatlah kita bisa terus berusaha untuk mengais rezeki.
0: Siap.
1: Untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga kita. Betul. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai sakit, ruginya dua kali loh ya. Sudah bangsa dalam keadaan sulit, kita sakit pula gitu ya. Jadi jelas nanti penderitaan itu sudah menjadi dua kali lipat begitu ya. Nah, dan tentu hari ini juga ada demonstrasi dari mahasiswa.
0: Betul.
1: Untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Betul. Pada dasarnya ya, kita doakan semoga demonstrasinya demonstrasi yang sehat ya. Ya, demonstrasi yang dewasa.
0: Betul.
1: Artinya benar-benar yang diperjuangkan itu memang untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat ya. Jadi tetap

0: Dan untuk sehat, sekali lagi Neng Manis Abang Sayang, kami akan memberikan solusi-solusi terbaik untuk menggapai hidup sehat itu di tengah-tengah memang negara kita juga dalam keadaan tidak baik-baik saja.
1: Siap.
0: Tetapi dengan niat sehat, insya Allah ya, kita bisa melaluinya dengan baik.
1: Amin. Begitu Bang Eli ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang Jangkau Siar, itulah salam sehat dari Bang Eli. Jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar setelah satu lagu ini kita akan balik lagi. Pokoknya tetap di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok AS88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Neng Manis Abang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA88. Minyak HSA88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA88, balur terus. Dapatkan HSA88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neymar Sabang Sayang Sejang Kau Siar 14 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngenginin. Dan juga Bang Eli. Yang pasti kita masih di talk show kesehatan bersama minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Sebelum Bang Eli menjelaskan, mungkin sambil menjelaskan ya, ini nih Neng Manis Abang Saya Jakausir biar tahu juga. Sekarang itu ya Neng Manis Abang Saya Jakausir nih Bang Eli ya, banyak banget yang tiba-tiba ya langsung terkena yang namanya stroke atau jantung. Seperti juga salah satu public figure kita ya, kita gak perlu sebut namanya, mungkin kalian juga sudah pada tahu nih. Ini yang tiba-tiba nih yang mana sahabat saya Jaka Osir dan Bang Eli, tiba-tiba dia kena serangan jantung dan harus dibawa, dilarikan ke rumah sakit. Dan mungkin bisa dibilang kayak jadi tak sadar ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejak Awal Siar, ini mumpung ada Bang Eli nih, silakan dong Bang Eli dikupas tuntas, apakah ya minyak gosok HSA 88 ataupun jamu tetes Bio HSA ini bisa membantu Neng Manis Abang Sayang Sejak Awal Siar nih, supaya nih amit-amit nih kita tidak terjadi yang seperti itu, kena serangan jantung tiba-tiba. Nah, itu bisa gak sih nih jamu tetes Bio HSA ataupun minyak gosok HSA 88 membantunya? Silakan Bang Eli.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Jerry. Sebenarnya kata tiba-tiba itu sebenarnya gak pantas kita sampaikan ya.
0: Okay.
1: Karena tubuh kita ini kuat loh. Sistem kerja tubuh kita ini luar biasa. Jadi kalau suatu waktu misalnya tiba-tiba tubuh kita ini bermasalah, itu karena memang sudah ada akumulasi dalam jangka waktu yang panjang yang sering kita lakukan sampai membuat organ tubuh kita memang tidak punya kemampuan lagi untuk bekerja sebagaimana mestinya gitu ya. Kenapa seringkali kata tiba-tiba itu kita ungkapkan?
0: Ya.
1: Karena itu ada kalanya penyakit itu memang sudah ada dalam tubuh kita, tapi kita tidak merasa gitu ya. Kita masih merasa tubuh kita ini baik saja, kuat saja.
0: Siap.
1: Di tengah itu kita juga kadangkala tidak pernah introspeksi diri, jangan-jangan tubuh saya ini memang sudah dalam kondisi tidak baik.
0: Ya.
1: Biasanya selalu saja ada tanda-tanda itu ya. Namun kadangkala tanda-tanda itu tadi karena kita memang tidak jarang melakukan medical check up. Kita anggap kondisi itu adalah kondisi yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja gitu. Tetapi pada kenyataannya kan organ tubuh kita tidak bisa dibohongi. Di saat dia sudah tidak kuasa untuk melakukan tugasnya, maka di kondisi itulah sebenarnya kita bisa saja langsung merasakan dampak daripada organ tubuh yang sudah tidak bekerja dengan baik. Nah, jadi penyakit ini yang seringkali kita katakan tiba-tiba seperti hipertensi, seperti serangan jantung, seperti stroke. Karena apa? Karena penyakit ini berkaitan dengan sirkulasi peredaran darah ya, di mana di dalam tubuh itu tidak bisa kita lihat dengan pasti bagaimana sih sebenarnya prosesnya di dalam tubuh. Makanya ini sering kita kategorikan penyakit yang masuk dalam kategori silent killer gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih supaya kasus yang sering kita katakan tiba-tiba itu jangan sampai terjadi pada tubuh kita gitu loh ya. Ya, istilah kata amit-amit lah ya. Nah, tentu kita harus memperhatikan harian tubuh kita gitu, bukan di saat sudah terjadi satu serangan yang kita sebut dengan tiba-tiba baru kita mulai sibuk. Kenapa? bagaimana solusinya. Nah, itu yang kadangkala, iya kalau masih sempat tertolong. Faktanya kan banyak yang sudah tidak, belum sampai di rumah sakit juga sudah tidak tertolong. Betul. Gitu loh ya.
0: Ya pasti sebenarnya dari tubuh kita tuh sudah mempunyai respon ya.
1: Sudah ada alarm ya, pada dasarnya.
0: Ya tapi kayak dari kita tuh kayak cuek aja gitu kali ya.
1: Nah jadi ada beberapa kasus begini ya, Bang Jerry. Siap. Makanya ini hal-hal yang harus kita ketahui. Orang kaget di saat dia medical check up ternyata gula darahnya sudah melampaui abang batas normal. Ya. Sehingga dia diponis terkena diabetes.
0: Betul.
1: Orang kalau selama ini dia merasa baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda kalau dia itu sudah terkena diabetes, tidak ada tanda-tanda. Tetapi begitu di hasil lab, faktanya gula darahnya sudah masuk dalam kategori diabetes gitu. Kadangkala apa yang terjadi? Seseorang itu tidak percaya, masa iya sih gitu loh. Dan kadangkala udah langsung kepikiran, waduh saya terkena gula. Karena banyak juga yang diketahui bahwa penyakit gula ini merupakan induk dari berbagai macam penyakit yang bisa memicu terjadinya penyakit komplikasi. Dan pada akhirnya stres memikirkan itu. Betul. Gitu. Tidak percaya. Dan kadangkala saya ini kan nggak ada tanda-tanda. Biasanya orang yang terkena diabetes itu biasanya suka ngantuk, suka buang air kecil, lemas, suka lapar, haus. Itu kan biasanya tanda-tanda, tapi tanda-tanda itu tidak pernah saya alami gitu loh.
0: Okay.
1: Makanya kadangkala orang nggak percaya. Nah, hal-hal inilah yang sering membuat di saat memang sudah melampaui ambang batas dan organ tubuh kita sudah tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya, itu yang kenapa kok tiba-tiba sakit langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya. Sebenarnya prosesnya proses panjang, apalagi kalau yang namanya penyakit diabetes ini ya. Kalau penyakit diabetes dari normal ke pradiabetes itu bisa memakan waktu yang panjang.
0: Oh gitu.
1: Dan
0: berarti ada prosesnya.
1: Betul, prosesnya.
0: Prek gitu doang.
1: Nah, tubuh kita ini luar biasa sebenarnya ya. Selagi dia masih mampu, dia akan terus berusaha gitu loh. Tapi ada kalanya memang di saat kita tidak care terhadap organ tubuh kita, disitulah organ tubuh kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi gitu ya. Nah, jadi orang yang tidak sadar kalau dia itu sudah memasuki masa pradiabetes, ini yang kadangkala dia seringkali tidak memperhatikan asupannya, tidak memperhatikan gaya hidup sehatnya gitu loh. Dan di kondisi ini kalau kita tidak antisipasi dengan cepat, maka pradiabetes itu bisa dengan cepat berbuah menjadi diabetes gitu. Tetapi di saat pradiabetes itu kita sudah menyadari, wah ini saya kalau tidak memperhatikan gaya hidup sehat dengan baik, ini saya bisa berbuah menjadi diabetes gitu. Maka saya akan berusahalah akan memperbaiki mulai dari gaya hidup, pola makan. Nah, pradiabetes itu bisa berbuah menjadi normal. Siap. Gitu loh. Bahkan orang yang sudah dinyatakan diabetes saja kadangkala dia tidak menandakan tanda-tanda kalau dia itu sudah terkena diabetes gitu ya. Nah, demikian juga dengan penyakit jantung. Jadi kalau selama ini kita tidak care dengan organ tubuh kita, tidak peduli dengan nutrisi tubuh, tidak peduli dengan bagaimana cara membuat tubuh kita ini selalu dalam kondisi baik,
0: ya,
1: itu bisa jadi tiba-tiba terkena serangan. Ya. Nah, di saat terkena serangan banyak hal bagi orang yang saya pernah mengalami kondisi serangan jantung ya Bang Jerry ya.
0: Pernah
1: dan di saat saya mengalami kena serangan jantung, dasarnya saya juga nggak percaya.
0: Kaget ya.
1: Masa iya gitu loh.
0: Masa saya.
1: Betul. Kena, tapi gitu faktanya ya? Itu. Jadi observasi medis itu nggak bisa kita bohongi. Betul. Dan sekarang mau tidak mau saya harus sudah tahu faktanya itu saya pernah mengalami serangan jantung gitu loh ya. Dan pemicunya ya karena ada sumbatan pada pembuluh arteri saya. Penyumbatan itu kenapa? Karena memang ada kolesterol jahat yang menumpuk menjadi plak di dinding-dinding pembuluh darah saya. Dan ternyata itu yang membuat saya pernah mengalami serangan gitu ya. Dan
0: itu akibat makan atau akibat apa?
1: Biasanya memang gaya hidup ya. Saya memang sadari saat itu memang pola makan saya, ya saya nggak
0: berantakan lah ya.
1: Betul. Jadi
0: apapun sikat gitu.
1: Kalau
0: ya
1: dibilang nutrisi yang saya masukkan ke dalam tubuh saya ya lebih cenderung banyak menjadi sampahnya, itulah faktanya gitu loh ya. Dan ternyata makanan-makanan yang banyak menjadi sampah itu adalah cenderung dari makanan-makanan yang enak dan super enak ya.
0: Enak dan super enak tuh udah. Kita susah juga kalau misalnya menahan makanan yang kita suka banget, Bang Eli.
1: Betul.
0: Dan namun, kalau udah kenyang, udah gak bisa.
1: Dan sejauh ini saya gak pernah menyadari bahwa ya makanan-makanan enak itu supaya manfaat nutrisinya baik.
0: Betul.
1: Dibutuhkan makanan pendamping yang sering disebut dengan makanan sehat gitu loh. Tapi selama ini kan itu saya abaikan.
0: Iya sih.
1: Dan faktanya ya, saya harus terima kenyataan bahwa saya pernah bermasalah dengan jantung. Dan sekarang apa yang saya lakukan, saya sadari saya ini ternyata seorang yang pernah mengalami orang yang terkena serangan jantung. Dan di saat itu saya tidak perbaiki gaya hidup saya, pola makan sehat saya, maka saya ini orang yang rentan.
0: Iya, rentan.
1: Di saat mengalami serangan jantung berikutnya,
0: betul,
1: itu berbahaya sekali.
0: Justru kalau yang kedua tuh malah lebih bahaya ya, Bang Eli.
1: Itu yang saya katakan. Iya. Apalagi kalau orang yang sudah pernah kena serangan jantung,
0: iya, betul,
1: dan dia tidak menyadari kalau penyakit ini sebenarnya berbahaya.
0: Berbahaya, betul.
1: Dan apa yang dia lakukan? Di saat dia mengalami satu serangan jantung, dianggap itu bukan serangan jantung.
0: Iya.
1: Masuk angin lah.
0: Oh iya, keseringan orang
1: angin duduk
0: ya
1: lah.
0: Gampang lah, itu makanya cuma masuk angin. Paling
1: dikerok,
0: gitu. Betul.
1: Dikasih minum teh anget.
0: Betul.
1: Enak setelahnya, tetapi itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya.
0: Sebenarnya
1: ya
0: siap-siapnya di situ tuh, ya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Nah, demikian juga dengan penyakit-penyakit, misalnya stroke. Ada orang yang tahu, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang tiba-tiba dalam aktivitas tiba-tiba stroke aja.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini yang saya katakan bahwa penyakit-penyakit jantung, diabetes, stroke, hipertensi, ini masuk dalam kategori silent killer.
0: Oh, iya benar.
1: Jadi banyak orang menganggap kok tiba-tiba, padahal itu realnya bukan tiba-tiba, ada proses panjang. Proses panjang ini diakumulasi dan pada akhirnya tubuh kita sudah tidak kuat gitu loh. Nah, di saat tubuh tidak kuat, nah di sini loh serangan penyakit ini muncul dan datang. Dan kita menganggap tiba-tiba karena memang selama ini kita tidak pernah cek juga ya gitu
0: sih,
1: loh ya.
0: Benar, cek itu sih.
1: Padahal
0: permasalahannya kadang di situ kayak meremehkan aja, udahlah gitu.
1: Padahal begini Bang Jerry, ada orang yang misalnya hari ini saya cek gula darah saya tinggi. Tidak bisa juga langsung dikatakan saya ini sudah harus terkena diabetes gitu. Karena bisa jadi hari-hari berikutnya normal dan bahkan rendah.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus yang menjadi patokan di sini apa? Bukan gula di saat kita cek, tetapi yang penting di situ yang menjadi tolak ukur adalah rata-rata gula darah per 3 bulan.
0: Siap.
1: Sering dikenal istilahnya dengan HbA1c.
0: Ya.
1: Nah, jadi ini sebenarnya yang menjadi kunci. Bukan hari ini saya cek normal, terus saya merasa aman. Belum tentu. Karena suatu waktu bisa saja kita mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, gula darah kita tinggi. Kita punya masalah, kita agak stres, tiba-tiba gula darah tinggi. Nah, ini yang perlu kita kendalikan. Jangan sampai lebih sering gula darah kita itu tinggi. Karena HbA1c-nya nanti rata-ratanya faktanya itu tidak baik nantinya gitu loh. Nah, jadi Neng Manisa Bang Sayang, siap. Jadi setiap penyakit itu sebenarnya bukan tiba-tiba ya, tetapi memang proses dan akumulasi dalam jangka waktu yang panjang. Dan proses akumulasi dalam jangka waktu yang panjang itu seringkali kita abai bahwa proses yang kita bangun untuk berbuah satu penyakit itu sebenarnya tidak pernah kita evaluasi, tidak pernah kita introspeksi diri, dan pada akhirnya ya penyakitlah yang muncul di saat penyakit itu sudah tidak bisa kita tutupi lagi. Nah, disitulah biasanya orang yang bisa menerima kondisi sakit itu, ada yang tidak mau, tidak bisa terima. Makanya di kondisi itu, selain kondisi kesehatannya memang sudah tidak baik, dia juga mengalami tekanan depresi ya, pressure yang berat.
0: Betul.
1: Karena selama itu dia menganggap tubuhnya ini baik-baik saja, ya. Tiba-tiba dia diponis penyakit yang begitu menakutkan. Nah, banyak orang tidak bisa menerima itu, tekanannya berat, dan bisa berbuah lebih buruk lagi justru.
0: Tapi emang tekanan
1: gitu,
0: sih ya, apalagi itu betul. Mulai dari kerjaan, mulai dari di keluarga,
1: betul.
0: Itu salah satu juga yang membuat kita tuh jadi kayak stres gitu kan ya.
1: Betul.
0: Stres, dan itu nimbun dia tuh penyakit gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, apakah bagusnya nih Neman Sabang saya, Jaka Osian atau Bang Eli nih, bagusnya tuh dengan minyak gosok, jamu tetes bio HSA gitu loh.
1: Ya, nah. Makanya saya katakan, supaya kasus yang tiba-tiba ini tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan
0: gitu
1: loh.
0: Nah, itu dia,
1: loh.
0: Masuk ke situ nih.
1: Ya? Jadi, yang harus kita lakukan adalah, jangan setelah kita sakit nanti baru kita melakukan satu tindakan. Tetapi saat ini apa yang harus saya lakukan? Perhatikan, apakah tubuh saya ini sudah saya berikan makanan sehat?
0: Betul.
1: Atau justru makanan-makanan yang cenderung menjadi sampah yang lebih banyak saya berikan?
0: Siap.
1: Itu yang harus kita pertanyakan pada diri kita.
0: Betul.
1: Nah, saya pagi-pagi ini kayaknya makanan sehatnya belum deh.
0: Belum.
1: Tapi
0: dia sudah mengaku sendiri ya.
1: Tapi makanan-makanan yang berkarbo tinggi kayaknya sudah banyak.
0: Sudah banyak malah ya.
1: Nah, kalau misalnya itu yang terjadi pada hari ini,
0: ya.
1: Ini yang saya katakan, ini nggak boleh dibiarkan dan tidak boleh berlangsung secara terus-menerus.
0: Siap.
1: Karena ini akan diakumulasi nantinya gitu loh. Ini akan dikumpulkan nantinya. Hari ini ada penumpukan karbo yang kamu lakukan sehingga tubuh kamu rentan mengalami resistensi insulin, dan ini bisa berdampak pada penyakit diabetes.
0: Betul.
1: Nah, jadi oh iya, hari ini saya terlalu banyak makan kayaknya gula, serba karbo deh karbo, gitu loh ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, sementara nutrisi sehatnya belum.
0: Kurang ya, belum.
1: Nah, kalau kita ingat itu, pasti ingat bio HSA gitu loh.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena di dalam jamu tetes bio HSA ini,
0: siap,
1: nutrisi sehat berupa ekstrak yang sumbernya dari alam yang diformulasikan oleh para ahli. Dan kebetulan sumber alam yang diteliti itu yaitu kandungan buah-buahan dan sayur-sayuran yang melimpah, begitu ya. Nah, jadi di saat kita memang sadari belum ada makanan sehat, maka disitulah sebenarnya jamu tetes bio HSA ini harus kita konsumsi.
0: Siap.
1: Dan nggak perlu kita pikirkan besok.
0: Siap.
1: Pokoknya hari ini saya harus berikan makanan sehat. Biarkan saja dia berproses.
0: Siap.
1: Dari proses itu nanti tidak akan bisa dibohongi bahwa di balik itu ada nikmat sehat yang
0: betul
1: akan kita rasakan.
0: Itu yang sangat ditunggu.
1: Jadi proses akumulasi sehat itu, itu yang utama, bukan akumulasi banyak sampah yang
0: betul
1: kita lakukan,
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, maka dengan adanya jamu tetes Bioaisa, akumulasi nutrisi elemen gizi yang sehat itu yang harus kita akumulasi dalam tubuh kita.
0: Siap. Nah, Neng Manis, abang saya Jakal Siar gimana? Sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham silakan ya. Nanti Bang Heli kita istirahat dulu boleh?
1: Boleh,
0: Bang. Nanti Neng Manis, abang saya Jakal Siar yang mau bertanya boleh banget 0895 2010 54 atau di 0215 3333. Mumpung masih ada Bang Heli di sini, tanyain semua yang dibutuhin untuk Neng Manis, abang saya Jakal Siar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tongsok Kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisa 88 dan juga Bio dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Mitra Sehat Bio HSA, asma adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak, serta menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Benarkah Bio HSA bisa membantu mengobati penyakit ini? Berikut salah satu kesaksian konsumen yang putrinya sembuh dari penyakit asma setelah mengkonsumsi Bio HSA.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Desti dari Malingping. Anak saya punya keluhan asma. Dulu setiap bulan dia sesak napas. Bahkan saya sudah mencoba obat herbal lainnya selama 1 tahun, tapi nggak ada perubahan. Saya sudah pergi kemana-mana, sudah pergi ke dokter kemana-mana, saya sudah pergi, tapi tetap aja kayak gitu. Tapi setelah minum BHSA, anak saya ada perubahan. Bahkan selama 1 tahun ini dia sudah jarang sakit, sudah jarang sesak napas lagi. Jadi terima kasih BHSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
1: Saya berdemun berusem biring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
0: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: 55 tahun Radio CBB Mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. 48 menit meluncur dari jam 9 yang mana sabang sayang sejak kau siar. Dan masih bersama talkshow kesehatan. Dan yang pasti masih bersama minyak gosok AS88 dan Pro. Dan juga jamu tetes bio HSA. Aduh, kadang-kadang belibet nih Bang Eli nih, maaf ya. Dan yang mana sabang sayang sejangkau siar, ini ada pertanyaan ya tentang minyak gosok AS88 Bro. Tapi sebelumnya mungkin Bang Eli mau menjelaskan dulu nih, apa sih nih minyak gosok AS88 Pro dan kandungannya ada apaan aja? Silakan Bang Eli.
1: Iya, minyak balur AS88 Pro itu minyak yang bahannya merupakan ekstrak dari rempah-rempah pilihan. Ya, ada 6 jenis rempah yang dipilih. Dan ekstraknya lah yang diformulasikan di dalam minyak balur AS88 Pro ini ya. Ada bawang putih, lada hitam, jahe, kunyit, buah pala, serta kulit manis ya. Dan tentu kita tahu rempah-rempah ini utuh aja ya, itu banyak sekali manfaatnya ya. Apalagi sekarang ini ekstraknya memang yang diambil ya, yang dipilih. Berarti dari ekstrak itu tentu ada zat-zat aktif yang berperan aktif bekerja di dalam setiap rempah-rempah ini gitu ya. Nah, dan ternyata di saat semua ekstrak zat aktif dari rempah-rempah ini diformulasikan di dalam minyak balur AS88 Pro ini, maka peran utama dari zat ekstrak ini dia akan berperan sebagai agen antioksidan ya. Jadi banyak agen yang mampu melindungi sel-sel tubuh kita di saat kita membalurkan minyak balur AS88 Pro ini.
0: Oke, boleh diangkat?
1: Boleh.
0: Boleh diangkat ya, tiba-tiba ya. Siap. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Diana, Bang Eli.
0: Oh, Diana. Diana mau nanya apa nih sama Bang Eli?
2: Eli, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Neng Diana.
2: Lagi sendiri.
0: Kenapa?
2: Eli sendiri.
1: Pak Eli sendiri.
0: Ini nggak dianggap nih. Yang ngomong nggak dianggap nih dari tadi ngoceh-ngoceh.
2: Aku sama Bang Abe. Aku nih Bang Abe nggak ada.
0: Ya udah. Sekarang mau tanya apa nih sama Bang Eli?
2: Itu kan ada.
0: Halo? Iya,
2: itu ternyata ada bulan itu.
0: Sebentar, pelan-pelan. Ini kayaknya kok suaranya agak kresek-kresek. Bentar. Gimana?
2: Ini kan ada. Ada benjolan.
0: Ada benjolan. Oke, okay. Benjolan di mana?
2: Di payudara.
0: Di payudara. Oke, okay, terus?
2: Habis nanya.
0: Terus?
2: Kakak, kok aku tiba-tiba ada gitu.
0: Oh, tiba-tiba ada gitu. Kenapa gitu?
2: Karena anaknya cukup besar gitu. Setahun lah.
0: Oke, okay, belum ada setahun tiba-tiba ada. Terus apakah bisa pakai minyak gosok AS88 atau bio AESA gitu maksudnya?
2: Kemarin dia langsung memang kata ini kayaknya kita harus tindakannya.
0: Diana ya. Coba ngomongnya agak jauh dari radio deh, soalnya suaranya Diana tuh ada di radio juga. Coba agak jauh dulu dari radio, bentar. Gimana?
2: Stream.
0: Iya, coba, ayo.
2: Terus gimana sekarang?
0: Ya udah, oke, okay, siap, ayo mulai.
2: Akhirnya dia bilang udah tindakan. Aku bilang coba deh dulu konsultasi dulu sama dokter kalau memang dia hasilnya tidak ganas. Mudah-mudahan nanti aku coba kasih minyak KSH gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk merangsang untuk sel-sel yang di dalam bisa apa, Eli?
0: Oke, okay. Ada lagi? Itu aja?
2: Itu aja. Ada gitu kalau memang harus dia merangsang dari dalam. Yang bio yang diminum apa namanya, Peli?
1: Jamu tetes bio HSA.
2: Okay. Oh iya, jamu tetes itu bisa ya mungkin untuk merangsang mencegah sel-sel bagian dalamnya.
0: Siap. Udah, ada lagi?
2: Okay. Itu aja, Peli.
0: Terima kasih Diana. Dadah, bye bye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Eli, nih ya, kalau yang Bang Jiri tangkep ya, tapi pasti bener. Jadi dia punya teman, temennya itu tiba-tiba ya, itu punya yang namanya kanker payudara. Betul. Belum ada setahun. Nah, katanya Diana, coba deh cek ke dulu ke dokter, bahaya atau tidak. Maksudnya tuh kankernya udah bahaya apa tidak. Kalau misalnya belum ya, misalnya masih yang masih standar lah gitu ya, belum akut banget. Nah, ini mau diobatin atau mau menggunakan yang namanya Bio HSA dan juga minyak gosok S88. Ini bagaimana Bang Eli? Maksudnya begitu pertanyaannya.
1: Oke. Jadi dari pertanyaan ini bisa saya tangkap
0: ya.
1: Ini juga belum jelas apakah memang dia masuk dalam tumor ganas atau tidak.
0: Betul.
1: Gitu ya. Cuman memang ada benjolan.
0: Betul.
1: Yang muncul. Nah, setiap benjolan itu tidak bisa kita langsung ponis bahwa itu kanker ya.
0: Betul.
1: Jadi tepat sekali memang kita lakukan pengecekan terlebih dahulu.
0: Pengecekan terlebih dahulu.
1: Karena setiap benjolan itu tidak bisa langsung kita kategorikan tumor ganas atau kanker ya.
0: Betul.
1: Nah, bisa saja benjolan itu berupa apa ya? Ada yang disebut dengan apa?
0: Apa? Jerawat bukan?
1: Bukan. Jadi kayak misalnya kelenjar tiroid misalnya.
0: Oke, ya? Kelenjar.
1: Kelenjar tiroid. Dia itu muncul benjolan di saat memang ada infeksi di bagian tubuh gitu.
0: Oke, siap.
1: Infeksinya nanti sembuh, benjolannya hilang sendiri gitu.
0: Oh, bisa gitu ya?
1: Iya, karena memang benjolan itu sejenis kelenjar yang berkoloni, artinya dia bergabung, itu mencegah jangan sampai infeksi itu semakin melebar gitu loh.
0: Oke, siap.
1: Nah, di saat infeksinya nanti sudah mulai baik, maka kelenjar itu hilang sendiri gitu.
0: Oke.
1: Ya. Nah, makanya kita harus cek dulu kira-kira benjolan ini benjolan yang berkembang enggak. Kalau dia berkembang dan perkembangannya itu sudah mulai mengganggu sel-sel baik dalam tubuh. Nah, ini yang sering kita kategorikan tumor ini masuk dalam kategori ganas.
0: Oke.
1: Kalau tumor yang masuk dalam kategori ganas itu yang kita sebut dengan kanker.
0: Oke.
1: Ya. Tetapi kalau benjolan itu tidak berkembang dan tidak mengganggu sel-sel baik dalam tubuh,
0: siap.
1: Maka ini kita kategorikan tumor yang sifatnya jinak.
0: Okay.
1: Tetapi ada orang juga walaupun itu jinak tetap yang namanya kekhawatiran itu
0: betul.
1: Selalu ada.
0: Pasti
1: gitu ya.
0: Harus.
1: Nah, jadi penanganannya bagaimana biasanya kalau secara medis itu biasa dilakukan tindakan kemo atau ataupun operasi gitu loh ya. Ternyata tindakan-tindakan ini juga banyak membuat si pasien itu khawatir.
0: Betul,
1: gitu. Makanya dicoba dicari alternatif lain, terutama alternatif yang sifatnya holistik ya. Nah, maka di situ banyak yang mencari kira-kira apa yang cocok buat saya ini gitu.
0: Ya, betul.
1: Nah, dan kebetulan kita merekomendasikan ada jamu tetes Bio HSA yang bisa kita
0: gunakan
1: dari dalam tubuh. Dan ada minyak balur HSA88 Pro yang bisa kita gunakan dengan membalurkan dari permukaan kulit. Dan faktanya ya, kandungan-kandungan buah dan sayur yang kita formulasikan di dalam jamu tetes Bio HSA ini ada antioksidan yang khusus berperan sebagai anti tumor. Khusus berperan sebagai anti kanker. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan dulu, konsumsi secara konsisten.
0: Siap.
1: Khusus untuk kelainan-kelainan jaringan memang kita anjurkan 5, 7 bahkan sampai 10 tetes 3 kali 1 hari ya. Nah, dicoba dulu ini dan umumnya.
0: Betul.
1: Kalau pun dia masuk dalam kategori
0: yang ganas,
1: kanker atau tumor yang sifatnya ganas tapi stadiumnya belum begitu tinggi.
0: Betul.
1: Insya Allah nanti ini bisa kita tekan.
0: Amin.
1: Gitu loh.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Nah, makanya kita harus berpacu.
0: Betul.
1: Karena satu-satunya yang bisa kita lakukan tingkatkan imun, berikan perlawanan terhadap kanker.
0: Betul.
1: Itu yang bisa diberikan dengan memformulasikan buah dan sayur yang ada dalam jamu tetes Bio HSA. Jadi silakan nanti dikonsumsi. Sembari dikonsumsi itu lihat perkembangannya, sembari juga melakukan apa ya, konsultasi dengan dokter.
0: Yes.
1: Saya kira itu nanti yang membuat bagaimana jamu tetes Bio HSA ini bekerja, dan bekerjanya itu nanti akan terukur jika kita melakukan pengecekan di rumah sakit.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Emang paling benar ngecek dulu ya.
1: Betul.
0: Jadi biar ketahuan gitu. Tapi ya tidak ada salahnya juga kalau kita mencegah dengan cara ya minum minyak, minum jamu tetes Bio HSA.
1: Dan bukan tidak, ini tindakan yang harus kita berikan.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul, betul, betul.
1: Karena apa? Di dalamnya itu ada elemen gizi yang sehat yang bisa meningkatkan imun. Perlawanan terhadap kanker atau tumor itu salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh. Semakin kuat daya tahan tubuh kita, kanker akan semakin berat untuk merusak sel-sel baik dalam tubuh kita gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi Bang Jerry jadi ingat juga, itu ada customer Bang Jerry yang di
1: betul.
0: Daerah apa Cinere,
1: betul.
0: Ya, yang Bang Jerry pernah cerita sama Bang Eli, itu kan suaminya kan Abri ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, dia itu sempat mau dioperasi ring. Pasang ring.
1: Pasang ring.
0: Pasang ring jantung.
1: Betul, betul.
0: Nah, akhirnya dia dengar CBB ini pas banget Bang Jerry yang siaran, dan Bang Jerry meromoin ini gitu kan.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Dia beli ya kan. Nah, dia coba minum itu yang namanya jamu tetes Bio HSA. Alhamdulillah, satu botol, dua botol habis. Itu pas dia ngecek lagi tidak jadi pasang ring.
1: Nah, ini yang kadang kala harus kita terapkan.
0: Betul.
1: Jamu tetes Bio HSA ini banyak elemen yang elemen gizi yang sehat.
0: Betul.
1: Yang memang menunjang apa? Bisa membuat elastisitas pembuluh darah kita semakin baik.
0: Betul.
1: Kolesterol jahat yang bisa memicu terjadinya plak itu bisa kita kurangi dengan meningkatnya kolesterol baik dalam tubuh.
0: Betul.
1: Dan elemen-elemen gizi yang berperan untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah juga masuk di situ. Antioksidan-antioksidan yang lengkap ada di situ. Ini yang membuat jika ini kita lakukan secara konsisten, seperti yang saya katakan tadi, nutrisi baik itu pun kalau kita lakukan secara konsisten, akumulasinya akan berbuah hal yang sangat sangat ajaib nantinya.
0: Betul.
1: Gitu loh. Ini yang kadangkala kan tidak pernah kita lakukan.
0: Ya.
1: Terus terang yang cenderung kita lakukan akumulasi yang buruk ya.
0: Betul.
1: Nah, dan inilah yang suatu saat kita akan diponis ya dengan kondisi itu. Tidak bisa kita pungkiri, tubuh kita juga punya batas kemampuan
0: ya,
1: gitu ya. Dan juga dia juga punya masa-masa kapan dia memang harus butuh bantuan ya. Gitu ya. Dan sekali lagi, jamu tetes Bio HSA dan baluran HSA 88 Pro ini benar-benar sangat direkomendasikan. Begitu Bang Jerry ya.
0: Betul. Dan juga satu lagi ada pertanyaan Bang Eli.
1: Ya.
0: Kemarin dia sempat beli dan dia tadinya minta dianterin, akhirnya gak jadi karena akhirnya dikirim aja lewat paket.
1: Betul, betul.
0: Baru aja kemarin Bang Jerry kirim. Jadi dia tuh dulunya stroke.
1: Betul.
0: Ya, dan itu kayak tangannya tuh masih agak bengkok gitu.
1: Masih ada sisa-sisa
0: dari itu.
1: Betul. Sisa-sisa cinta lah ya.
0: Cinta banget itu. Jangan dah amit-amit cinta sama kayak gituan. Takut-takut amit-amit. Nah, yeah. Jadi dia tuh mau, Bang Jerry, aku tuh selalu denger Bang Jerry juga nginfoin ini gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, aku mau dong cobain minyak gosok kayak salapan-lapan.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Silakan Bang Eli, apakah ini masih bisa nih disembuhkan dengan itu gitu loh.
1: Iya.
0: Dengan minyak gosok kayak salapan-lapan.
1: Makanya orang yang punya riwayat stroke,
0: ya.
1: Kenapa?
0: Bang Bila ya.
1: Bang Bila
0: di Pondok Terong
1: Depok. Citayam ya.
0: Citayam.
1: Nah,
0: dekat rumah tuh.
1: kenapa orang yang sudah punya riwayat stroke
0: ya.
1: Selalu diberikan terapi-terapi?
0: Betul.
1: Terapi-terapi itu kan tujuannya apa?
0: Mm-hmm.
1: Untuk membuat kondisi tubuh kita bisa kembali ke arah yang normal.
0: Siap.
1: Ya. Makanya butuh ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Selain pelatihan, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa nutrisi yang baik, nutrisi yang sehat itu sangat selalu dianjurkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sisa-sisa stroke
0: sisa-sisa
1: yang
0: cinta.
1: Membuat ada organ tubuh kita seperti belum normal.
0: Ya.
1: Nah, tentu dengan latihan, dengan membalurkan minyak balur Hesa 88 Pro ini, kita berharap saraf-saraf kita akan dilatih menuju ke arah yang normal, gitu loh. Jadi sisa-sisa stroke, insya Allah ya, dengan kita rutin membalurkan minyak, saraf-saraf kita terbenahi, dan juga kita harus berikan latihan-latihan. Kalau misalnya kok ini kayaknya miringnya ke kiri, kita coba latih ke kanan supaya dia bisa kembali normal. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi latihan saja tanpa ada zat aktif yang bekerja memperbaiki saraf kita, ini juga
0: percuma ya.
1: Bukan percuma, tapi memang sulit kita menggapainya dengan maksimal, gitu. Nah, jadi jelas sekali bahwa keberadaan baluran HSA 88 Pro ini benar-benar kita butuhkan untuk memulihkan ya, supaya sisa-sisa stroke itu bisa berbuah menjadi normal kembali.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Nah, jadi kalau cinta, ada sisa-sisa cinta, itu jangan dihapus.
0: Betul.
1: Tetapi kalau sisa-sisa stroke, harus kita basmi, harus kita hapus dengan baik, gitu loh. Karena itu akan memberikan kesan selalu tidak baik buat tubuh kita.
0: Wah, itu kan tidak baik banget.
1: Betul. Jadi untuk menghapus sisa-sisa stroke itu, sisa-sisa penyakit, kita punya jamu tetes BioHesa dan kita punya minyak balur HSA 88 Pro.
0: Siap.
1: Dan jika ini kita gunakan kedua-duanya, pastikan ada zat aktif yang terus bekerja, yang terus memberikan akumulasi, akumulasi yang ke arah yang lebih normal, yang lebih sehat. Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke. Bang Eli, gak berasa ya, sudah jam 10 lewat 5 menit waktu di Bilik Siar. Tapi sebelum selesai nih, Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar, Bang Jerry mau kasih tahu untuk Neng Manis Abang Saya yang si Jangkau Siar ya, jangan lupa nih, langsung aja dapatkan ya minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, cari aja di Google Map Radio CBB. Bang Eli, boleh dong, Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar, kenapa sih harus kudu mesti ini menyiapkan yang namanya minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA? Silakan Bang Eli.
1: Ya, karena jamu tetes Bio HSA ini elemen nutrisi yang memang harus diberikan buat tubuh. Saya juga kadang-kadang bingung ya. Padahal kalau kita berikan, kita yang mendapatkan nikmat sehatnya loh. Tetapi kadang-kala nggak tahu kenapa kita harus abai, harus memberikan elemen gizi terbaik buat tubuh kita, gitu ya. Sekali lagi, jangan sampai tunggu kita sakit dulu baru kita ingat produk ini, gitu loh. Tetapi yang saya katakan, akumulasi harian yang baik itu akan berbuah manis, gitu loh.
0: Amin.
1: Dan sekali lagi, kalau misalnya hari ini kita belum memberikan sesuatu yang terbaik buat tubuh kita, maka akumulasinya nanti akan berbuah tidak baik. Maka dari itu, jika kita ingin akumulasinya berbuah akumulasi terbaik, mulai hari ini berikan yang terbaik.
0: Amin.
1: Biarkan dia berproses, gitu loh. Yang pasti tanggung jawab kita hari ini memberikan elemen nutrisi terbaik buat tubuh, elemen gizi harian sudah kita berikan, gitu.

0: Tidak bisa juga kita jadikan itu sebagai
1: patokan ukuran. Ya, ukuran.
0: Nah, betul. Jadi bagaimana sih sebenarnya yang benar? Mari berikan zat aktif yang bekerja pada otot kita,
1: ya,
0: pada saraf-saraf kita, ya, pada sendi kita.
1: Siap.
0: Maka jika proses relaksasi terjadi dari hari ke hari, niscaya tubuh kita ini akan baik-baik dan
1: Amin.
0: Akan sehat saja.
1: Amin.
0: Nah, jadi boleh kita lakukan tindakan pijat,
1: ya,
0: tapi memberikan zat aktif yang bekerja dalam tubuh kita itu adalah hal yang wajib kita lakukan.
1: Betul.
0: Sekali lagi, baluran minyak balur HSA 88 Pro itu akan memberikan zat aktif yang bekerja secara mandiri dalam tubuh kita. Dan zat aktif ini jauh lebih hebat dari tindakan seorang tukang pijat yang juga punya kualitas yang baik. Nah, maka dari itu segera balurkan minyak balur HSA 88 Pro. Semakin sering kita membalurkannya, semakin banyak zat aktif yang bekerja dalam tubuh kita yang
1: Amin.
0: Bekerja secara mandiri.
1: Amin.
0: Dan di balik itu, insya Allah ya, sehat akan kita raih.
1: Amin.
0: Neng Manis Abang Sayang, segera dapatkan jamu tetes Bio HSA,
1: ya,
0: konsumsi secepatnya. Dan jangan lupa selalu balurkan minyak balur HSA 88 Pro.
1: Siap.
0: Jika ini kita gunakan kedua-duanya, insya Allah ya, nikmat sehat
1: Amin.
0: Akan kita dapatkan dari hari ke hari.
1: Okay.
0: Nah, ini yang bisa kita sampaikan, Bang
1: Jerry,
0: ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, salam sehat, salam Bio HSA.
1: Oke, okay, ini Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Itulah tadi bincang sehat bersama Bang Eli dari minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Terima kasih ya, ini Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Sampai ketemu Jumat depan, ini Manis Abang Sayang Sejangkau Siar bersama Bang Eli. Tapi Bang Jerry tetap nemenin sampai jam 12 nanti.
2: Mitra sehat biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bio HSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio HSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi Bio HSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami Bio HSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan Bio HSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10 ribu.
1: Masa iya?
2: Nuvo Family 200

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

55 tahun Radio CBB Bongo Darah yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Ini mana sabang saya sejangkau siar. Jangan lupa ya dengerin terus yang namanya TLC Tanggal Lagu CBB yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Hari Jumat jam 5 sore. Di mana nih mana sabang saya sejangkau siar ada 5 lagu terbaik pilihan nih mana sabang saya sejangkau siar. Nah, kalau mau ikutan milih caranya gampang banget, ketik nama nih mana sabang saya sejangkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54 ya. Kirim ke 0895-2010-54. Nanti Neman Sabang Sayang Sejakau Siar ya, lagu-lagu pilihan Neman Sabang Sayang Sejakau Siar, siapa tahu bisa masuk di peringkat 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Dan yang pasti nih, kalau sudah masuk peringkat, setiap harinya itu akan sering diputer Neman Sabang Sayang Sejakau Siar. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa dengerin TLC Tanggal Lagu CBB.

0: Panter, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.

0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut J.

0: 25 tahun Radio CBB Bangudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nih mana sabang sayang sejangkau siar yang hari Sabtu ataupun Minggu belum punya kegiatan kemana-mana. Nih, Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk nih mana sabang saya jangkau siar. Coba aja yuk merapat ke daerah kawasan Kota Tua. Karena di sana itu ya, nih mana sabang saya jangkau siar banyak kegiatan-kegiatan dalam menyambut ulang tahun DKI Jakarta nih. Yang ke-499 tahun. Jadi nih mana sabang saya jangkau siar silakan ya. Hari Minggu di sana tuh nanti akan ada yang namanya bermain mainan tradisional. Wuh, dan juga di sana juga ada yang namanya berkumpulnya tuh para seniman-seniman budaya komunitas berbasis kemitraan. Beh. Jadi ini mana sabang saya jakal siar daripada bingung kemana-mana, silakan deh yang mau merapat ke Kota Tua boleh banget nih mana sabang saya yang sejakal siar. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam di sana sudah disiapkan bermacam-macam kegiatan. Jadi tunggu apa lagi? Daripada bingung kemana-mana hari Minggu kemana-mana, langsung aja datang yuk ke Kota Tua dalam menyambut ulang tahun DKI Jakarta.
1: Hai, hai. Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja.
3: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja.

0: Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Radio CBB 105,4 FM.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Ini ada kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Di mana Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Banyak driver online ya. Ini khususnya Gojek online. Diduga menjadi korban order fiktif di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Para driver datang membawa pesanan dari beberapa gerai makanan dan minimum ya, minimum itu tagihannya itu sekitar 1,3 juta loh. Namun pesan tidak dapat dihubungi ya saat sampai di lokasi. Aduh, ini parah banget sih Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dan ini ternyata bukan cuma satu, tapi ada beberapa juga nih driver ojek online yang menjadi korbannya. Wow, ini parah banget sih. Tolong ya untuk kamu nih yang denger ya, ya yang suka order-order fiktif nih, kasihan tahu driver ojeknya, kan dia harus menanggung semuanya. Aduh. Ya sudah, kita doakan saja semoga driver ojek online tersebut ya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi.

0: 55 tahun Radio CBB Bangudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nih mana sabang sayang sejangkau siar? Hayo, siapa nih yang lagi yang namanya cari obat-obatan herbal? Langsung aja yuk nih mana sabang sayang sejangkau siar merapat ke Radio CBB. Karena di Radio CBB ya kita menjual yang namanya ramuan-ramuan herbal. Di mana ada bio HSA, ada juga minyak gosok AESA 88, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman dan juga ada Tesma. Jadi langsung aja yuk merapat ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Langsung aja ke sini. Dan juga nih mana sabang saya Jakalsian, nanti bisa tanya-tanya juga nih sama penyiar-penyiar Radio CBB. Kalau belinya mau lewat Bang Jerry juga boleh kok. Catat nomor Bang Jerry ya di 08 0857 19411440 di 08 57 19411440. Bang Jerry tungguin ya, nanti Bang Jerry anterin deh.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz,
1: we love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
6: ada
7: Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
7: diabetes,
6: lambung.
7: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: Bu? Sekarang gak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08 1008 1009 818, dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
9: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: daging bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yang tercinta, saya Siti Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Slash 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

55 tahun Radio CBB Pengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neymar Sabang saya Jaka Usiar, terima kasih ya udah nemenin Bang Jerry dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Dan akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu, Neymar Sabang saya Jaka Usiar. Jangan lupa nih besok hari Sabtu jam 9 pagi pantengin tuh ya, tonton tuh RTV ya. Karena ada Bang Jerry di acara Abrakadabra jam 9 pagi ya di RTV. Kalau Neymar Sabang saya Jaka Usiar mau nonton silakan, boleh banget. Terima kasih ya Neymar Sabang saya Jaka Usiar. Minggu depan Bang Jerry kayaknya akan tidak hadir dulu, tidak siaran beberapa hari. Neymar Sabang saya Jaka Usiar karena ada MC dan juga ada syuting ya. Terima kasih Neymar Sabang saya Jaka Usiar, sampai ketemu minggu depan juga tapi belum tahu hari apanya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
0: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Yuk nih manis abang sayang, sejak kau siar jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare. Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wingsfoot.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Rahmatullah wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Iya, Bu. Kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh, ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBP.

CBB. Waktunya goyang seksi, goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Yang mana sabang saya sejak kau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang cerah ini, yang mana sabang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Yang pasti digoyang seksi, hayo siapa takut sampai jam 6 sore nanti.

0: Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya jangkau siar di goyang seksi ini. Neng manis abang saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu aja, nanti di jam 3 ini ada quiz on air ya, bersama Royal Hijab Saset 1000 nih. Jadi Neng manis abang sayang bisa mendapatkan uang tunai dan goodie bag nih dari Royal by Soklin. Dan nanti di jam 5 juga bakal ada TLC ya, karena hari ini hari Jumat Neng manis abang sayang, langkah yang ke-12 di bulan Juni 2026. Jadi Neng manis abang sayang jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sudah jam 1 lewat 11 menit waktu Black Siar nih Neng manis abang sayang. Sudah waktunya request. Buat Neng manis abang sayang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabarnya nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik Abang Repan.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sebaliknya gimana Abang Repan?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah baik juga. Semangat hari ini.
1: Semangat dong, kan jajan nugget sosis.
0: Wih mantap, jajan sosis siang-siang ya. Mau request apa ini Murna? Duh Engkang dari Ice.
1: Iya.
0: Bentar dicariin dulu ya. Dari Ice ya.
1: Iya.
0: Oke siap, nanti diputerin sama Bang Revan.
1: Oke Abang Revan, terima kasih banyak.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Murna nih ya request ya. Buat teman sabang sayang yang mau request juga boleh nih di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Neng Lasme nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, tumben nih ya di 021 lagi banyak pulsa ya.
2: Iya, lagi ada pulsa.
0: Wih mantap, ini mau request apa?
2: Imam F. Arifin.
0: Apa judulnya?
2: Ditinggal mentah-mentah.
0: Ditinggal mentah-mentah dari Imam. G-nya kurang satu tuh. Ditinggal. Bentar, cariin dulu ya.
2: Iya.
0: Coba, jangan di spasi. Ininya, D-nya. Nah, ada nggak? Oh, nggak ada nih. Coba carinya di sini nih. Bentar ya, cariin dulu nih sama operatornya Bang Revan nih. Ditinggal mentah-mentah. Ada enggak? Oke, ada nih, ditinggal mentah-mentah nih dari Imam ya.
2: Iya, terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, hari ini hari Jumat ya, langkah yang ke-12 di bulan Juni 2026. Dan nanti nih, karena hari Jumat, nanti di jam 3 ini bakal ada quiz on air dari Royal by Soklin. Buat neng manis abang sayang yang mau ikutan, boleh nih daftar dari sekarang ya di WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54. Neng manis abang sayang tinggal ini aja, diketik Royal Hijab Saset 1000, terus tulis namanya dan alamatnya. Nah terus kirim ke 0895-2010-54. Nah nanti 3 orang bakal Abang Revan pilih nih, siapa yang bakal Abang Revan tanya nih. Kalau misalnya pertanyaannya benar, nanti bisa berkesempatan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin. Makanya nih manis abang saya buruan nih daftar dari sekarang ya, jangan sampai ketinggalan. Dan nanti di jam 5 juga bakal ada

TL sini tanggal lagu CBB ya. Jadi tanggal lagu CBB ini lagu-lagu yang udah Neng Manis Abang saya pilih nih. Jadi ada 5 peringkat ya. Apakah juara minggu kemarin bakal mempertahankan tahtanya atau bakalan digeser sama pendatang baru? Neng Manis Abang saya pasti penasaran kan, makanya dengerin radionya terus ya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Duh Engkang nih dari Ica Trisnawati. Buat yang mana sama sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mani sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru, kayak saya nih Glitz.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054.

0: Tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Melisa Bang Sains jangkau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 35 menit waktu blik siar masih sama nih. Masih waktunya request ya. Buat Neng Melisa Bang Sayang yang mau request boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut, ah gimana kabarnya nih Bang Saifuddin?
1: Alhamdulillah, baik Bang Evan.
0: Alhamdulillah sehat, cuaca di rumah gimana nih di Bogor?
1: Agak-agak mendung dikit-dikit gitu.
0: Oh di Bogor mendung ya, di sini mah panas
1: iya.
0: Nih mau request apa nih?
1: Gimana
0: nih
1: kabarnya?
0: Ah, alhamdulillah sehat, ini Bang Saifuddin mau request apa?
1: Hitam duniamu.
0: Hitam duniamu. Hitam putih, duniamu, putih cintaku. Hitam duniamu
1: dari ayah almarhum Joni Iskandar.
0: Dari Joni Iskandar. Sebentar, cariin dulu ya.
1: Ya.
0: Hitam duniamu, putihnya cintaku. Adanya dari Dian Mustapila nih Bang.
1: Joni Iskandar gak ada?
0: Gak ada, adanya Joni Iskandar emang yang buat, tapi ini yang nyanyi Dian Mustapila.
1: Ganti aja dah.
0: Apa?
1: Tajamnya cinta.
0: Tajamnya cinta.
1: Ya.
0: Dari?
1: Almarhum Maggie Z.
0: Dari Maggie Z. Bentar, cari dulu ya tajamnya cinta ya. Oke, dari Maggie ada nih. Siap nanti dibutuhin okay. Ya.
1: Oke. Okay. Iya siap, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bang Saifuddin nih yang request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Gak takut,
0: ah gimana kabarnya nih Ranjay?
2: Ya udah baik kan.
0: Udah baik kan, udah berapa persen nih?
2: Pertanyaannya kayak Bang Arya.
0: Wah, gitu.
2: 5% lagi.
0: 5% lagi ya, semoga cepat baikkan ya Ranjay ya.
2: Amin.
0: Ini mau request apa Ranjay? Halo? Halo, hilang nih orangnya nih. Halo? Halo, waduh. Kemana nih orangnya nih? Tiba-tiba menghilang. Wah, kayaknya terputus ya nih manis abang sayang ya. Oke, Abang Revan cari satu penelpon lagi nih yang mau request nih di 0895-2010-54. Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
3: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Bang Darli?
3: Alhamdulillah sehat kabarnya Bang Revan.
0: Alhamdulillah. Cuacanya di Kamal gimana nih?
3: Wah, kalau masalah cuaca mah jangan ditanya, Bang.
0: Panas ya?
3: Panas. Luar dalam, luar biasa kali ya.
0: Luar biasa panasnya.
3: Okay. Iya, di dalam juga panas ini, apalagi di luar.
0: Biar adem dikit nih, mau diputerin apa?
3: Wah, itu mah ya yang ono puternya, yang ada lendot-lendotnya, kopi lendot.
0: Kopi lendot, oke okay, siap.
3: Adem itu mah kalau muter itu.
0: Oke okay, siap.
3: Cuaca panas jadi udah nggak panas lagi Bang.
0: Iya, nanti Abang Revan puterin kopi lendotnya ya.
3: Oke okay, siap Bang Revan.
0: Oke
3: okay. Oke okay, terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang nih, nemenis abang sayang di Jakarta Barat ini cuacanya emang panas banget nih dari kemarin ya, nggak ada hujan sama sekali, nggak ada mendungnya, cuma hari Selasa doang, Selasa siang, tapi sorenya cerah lagi, jadi nggak ada hujan sama sekali, jadi emang bener-bener panas, panas yang panas banget. Untungnya nih di dalam adem ya, jadi ya nggak kepanasan ya Bang Revan sambil siarannya. Oke kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya, ada tajamnya cinta nih dari Maggie Z. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Gureng Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya dapat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
8: Bu? Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu ini berukuran dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128109818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id.

0: YCBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sedang kosiar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Sudah jam 1:57. Waktu di Blik Siar nih, neng manis abang sayang masih sama ya. Masih waktunya request buat neng manis abang sayang. Mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Halo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih mama kembar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Ini adem sih, maksudnya adem, gak ada angin gitu. Gak panas gak?
0: Oh ada angin sepoi-sepoi. Mendung gitu. Oh mendung?
1: Mm-mm.
0: Emang di daerah mana?
1: Mendung terang gitu.
0: Di daerah mana?
1: Daerah Buncit Raya.
0: Oh,
1: Jakarta
0: di
1: Selatan.
0: Jakarta Selatan ada mendungnya dikit, angin sepoi-sepoi. Mm-hmm. Sama iya. Sih, di sini juga ada angin sepoi-sepoi, cuma emang cuacanya nih panas.
1: Nah, banget. Kalau Bang Revan malah ada AC-nya di dalam, itu tak keluar.
0: Iya, ini kan keluar. Kalau ini selesai siaran keluar.
1: Oh, ditinggal gitu, pantesan lagunya pilih perawan atau janda.
0: Waduh.
1: Tapi enakan perawan sih daripada janda, kalau jadi masih seorang.
0: Waduh. Oke, ini mereka ya, siapa nih, mama kembar? Kita jangan ngomongin itu ya.
1: Ya enggak, emang kenyataan kok.
0: Ini mereka siapa, mama kembar?
1: Gatot kaca beli bisa mabur, ah aku
0: Gatot ngomong kalah babang balik. Gatot kaca bisa mabur.
1: Bisa mabur.
0: Mabur kemana Gatot kacanya?
1: Ya, mabur ke itu, ke radio CBB.
0: Waduh, ketemu Bang Rehan dong.
1: Nyangkutnya ke toran sono.
0: Apa?
1: Nyangkutnya ke toran CBB sono.
0: Waduh, ke toran CBB. Nanti ditenggelam dong
1: antena.
0: Oh ya, tower tower kali
1: tower.
0: Tower
1: ya, tower toran tower.
0: Iya, kirain toren. Toren kan buat
1: ya,
0: air
1: tower. Itu toren kan air.
0: Iya tadi bilangnya kan toren, makanya.
1: Oh gitu ya, ya itu nambah tiga antena CBB itu loh yang tinggi gitu.
0: Iya tower itu namanya.
1: Iya.
0: Oke siap, nanti lagunya diputerin ya.
1: Bawahnya pohon nangka.
0: Iya benar.
1: Nah kan.
0: Ya oke, okay, nanti putarin lagunya ya.
1: Bang Revan sehat selalu ya, makasih atas waktunya ya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada mama kembar nih yang request ya. Buat teman-teman yang sabang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah sambil menunggu Bang Revan, ada tips nih buat teman-teman yang sabang sayang ya. Teman-teman yang sabang sayang pernah gak sih beli telur ayam ya, ayam negeri? Itu biasanya kan ada yang kuning telurnya tuh kuning, ada juga yang agak ke oren-orenan. Nah banyak nih orang yang salah kira. Kalau misalnya kuning telur yang warnanya itu oren, katanya tuh telur omega 3. Nah itu ternyata tuh salah nih manis abang sayang ya. Jadi gak semua telur yang kuningnya oren tuh omega 3. Jadi sebenarnya tuh ayam biasa gak omega 3, ayam negeri biasa. Nah jadi ada penyebab nih, warna kuning telur tuh bisa beda-beda, ada yang kuning, ada yang oranye. Jadi warna pada kuning telur, mulai dari kuning pucet sampai oranye tua itu murni dipengaruhi oleh pigmen karotenoid nih dalam pakan ayam. Jadi sebenarnya itu tergantung dari pakan ayamnya. Kalau misalnya ayam yang dikasih makan jagung kuning, alfalfa atau suplemen karotenoid alami seperti ekstrak marigold, paprika atau kulit jeruk itu bisa menghasilkan kuning telur yang oranye. Nah, tapi kalau misalnya kayak pakannya pur ayam yang kurang berkualitas, nah itu tuh kuning telurnya jadi kuning biasa. Jadi enggak semua telur omega 3 juga yang kuningnya tuh oranye. Ada juga telur omega 3 yang kuningnya kuning biasa atau kuning pucet. Jadi tergantung pakannya nih manis abang sayang ya. Jadi gak semua telur tuh yang kuningnya oranye itu dibilang telur omega 3. Dan telur omega 3 juga ada yang kuningnya kuning pucat biasa. Jadi tergantung pakan yang diberikan kepada ayamnya. Kalau misalnya pakannya alami kayak tadi ada dari suplemen paprika sama kulit jeruk, itu bisa oranye-orenan. Tapi kalau misalnya pur ayam yang biasa, yang kurang, yang udah jadi olahan gitu nih manis abang sayang, itu jadinya kuning pucat gitu. Jadi sebenarnya telur tuh sama aja nih manis abang sayang ya. Gak semua telur omega tuh kuningnya oranye. Jadi Nemanisa Bangsa jangan sampai ketipu ini sama penjual-penjual telur di luar sana ya. Jadi Nemanisa Bangsa harus pinter-pinter nih. Jadi mau kuningnya kuning atau oranye itu sama aja, sama-sama ada omega 3-nya. Nah jadi telur ayam tuh ada omega 3-nya, cuma yang omega 3-nya itu biasanya yang dijual lebih mahal itu lebih banyak. Jadi Nemanisa Bangsa yang mau beli telur yang biasa atau omega 3 itu sama aja. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Gatot Kaca Bisa Mabur nih dari Sri Avista. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo Siapa Takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Bu, beli sabun.
1: Iya.
3: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
3: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu?
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
3: Masa iya? Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
3: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat.

0: Keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hi, Glitz. We are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas, we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya buat 600.
8: Iya,
7: 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu.

0: kan minum air Bambu Habibur Rahman ya Bu ya?
1: Iya.
0: Itu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
0: 8 box.
1: Iya.
0: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
0: Enak.
1: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah enggak pernah naik.
0: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
1: 130.
0: Per 7.
1: Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.
3: Slash 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejangkau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Juga yang seksi hayu siapa takut. Sudah jam 2 lewat 21 menit waktu black siar nih, neng manis abang sayang ya. Bang Revan ada informasi nih buat Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi Nemanis Abang Sayang nih sekarang nih ada banyak hewan yang sebenarnya tuh gak liar banget, tapi itu tuh bisa berpotensi kalau misalnya kita digigit sama hewan itu tuh bisa kena rabies loh Nemanis Abang Sayang. Contohnya kayak anjing atau kucing. Nah jadi Abang Revan ada cerita nih Nemanis Abang Sayang ya. Jadi ada seorang wanita nih di Bali ya, dia tuh meninggal dunia karena rabies nih, setelah kakinya tuh digigit atau dicakar sama kucing nih di jalan nih Neng Manis Abang Sayang. Awalnya nih lukanya tuh tanpa kelihatannya tuh kayak luka ringan biasa aja, jadinya tuh nggak diperiksa ke dokter. Jadi korbannya itu cuma ngebersihin lukanya aja pakai air yang mengalir sama sabun ya, tanpa kasih vaksin anti rabies. Nah sekitar 1 bulan kemudian baru nih mulai muncul gejala khas rabies nih, seperti takut air, terus takut hembusan angin, gelisah dan sesak nafas. Kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia nih Nemanis Abang Sayang. Makanya nih Nemanis Abang Sayang jangan menganggap remeh sama gigitan atau cakaran hewan, sekecil apapun itu lukanya ya. Mau itu hewan peliharaan kita sendiri atau peliharaan tetangga, itu kita harus, misalnya kalau kita kena cakar atau kena gigit, kita langsung periksa aja ke dokter, karena itu bisa berpotensi kena rabies nih Nemanis Abang Sayang. Apalagi nih kita kan gak tahu ya, apalagi kalau misalnya kayak kucing atau anjing liar gitu kan, dia kan gak pernah disuntik anti rabies ya. Jadi itu berpotensi kita bisa kena rabies. Nah mau itu anjing, kucing, monyet, apapun itu pokoknya yang bisa gigit, nah kita itu bisa berpotensi kena rabies. Nah makanya nih Nemanis Abang Sayang nih, kalau misalnya punya hewan peliharaan di rumah, mau kucing atau anjing, itu harus divaksin rabies dulu, biar kalau misalnya dia gigit kita atau cakar kita tuh, kita nggak kena rabies. Nah kalau misalnya udah, itu bisa lebih aman Nemanis Abang Sayang. Kalau misalnya nih Neng Manis Abang Sayang ini punya tetangga, dia tuh melihara kucing atau anjing. Nah kan kita gak tahu ya, itu dia udah divaksin atau belum tuh. Jadi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang kena cakar atau kena gigit nih, gak sengaja lah gitu, buru-buru dibawa ke dokter, diperiksa lukanya Neng Manis Abang Sayang, apakah lukanya ini berpotensi kena rabies atau enggak. Karena kalau misalnya kena rabies itu, apalagi udah berlarut-larut, itu susah sembuhnya Neng Manis Abang Sayang. Makanya ini 1 bulan kemudian korbannya wanita di Bali ini meninggal dunia nih Nemanis Abang Sayang ya. Nah terus Abang Revan juga ada tips nih biar Nemanis Abang Sayang gak ini ya, mencegah rabies nih. Jadi Nemanis Abang Sayang yang pertama tuh harus hindari kontak dengan hewan liar ya, mau hewan apapun itu. Terus pastikan hewan peliharaannya tuh divaksin rabies secara rutin nih, kalau misalnya Nemanis Abang Sayang punya hewan peliharaan di rumah ya. Terus cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit kalau misalnya kena gigit atau cakar hewan. Terus langsung diperiksaan ke dokter ya, dan dikasih biar bisa mendapatkan penanganan dan evaluasi kebutuhan rabies ini Neng Manis Abang Sayang. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati ya, walaupun kayak kucing nih, biasanya kan kucing gak gigit ya. Nah itu tuh ya cuma kita biasanya nganggep remeh, tapi jangan dianggap remeh Neng Manis Abang Sayang, karena sekecil apapun lukanya, kena cakaran atau kena gigit, nah itu bisa berpotensi kena rabies kitanya. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus, kalau misalnya punya hewan peliharaan kayak tadi ya, harus divaksin secara rutin ya, vaksin rabies ya, biar gak, kalau misalnya kecakar atau kegigit tuh tetap aman. Kalau misalnya udah kena cakar nih, udah divaksin, jadi tinggal dibersihin aja pakai air mengalir gitu nih Nemanis Abang Sayang ya. Kalau misalnya emang hewannya belum divaksin, kita harus buru-buru ke dokter biar bisa dapat penanganan dari dokter nih yang mengerti. Oke, itu aja nih informasi atau tips menarik dari Abang Revan nih. Nah Abang Revan mau ingetin lagi buat Nemanis Abang Sayang, nanti di jam 3 itu bakal ada quiz on air bersama Royal by Soclean. Buat Nemanis Abang Sayang yang mau mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean, buruan nih daftar dari sekarang ya. Langsung aja nih ke WhatsApp-nya CBB ya, di 0895 2010 54. Tinggal tulis aja Royal Hijab Saset 1000.
Terus tulis namanya, nemenin sabang sayang, alamatnya, dan usianya. Nanti Abang Revan bakal pilih nih 3 orang yang beruntung, bakal Abang Revan tanya. Kalau misalnya bisa menjawab benar, nanti bakal berkesempatan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Buruan nih daftar dari sekarang ya. Nanti kuisnya bakal ada di jam 3. Jadi nemenin sabang sayang jangan sampai ketinggalan ya kalau mau dapat hadiahnya. Oke, kali gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Nelly Agustin nih dengan judul lagunya Banyak Betul Pacarmu. Buat yang menis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu Siapa Takut.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: terima kasih banget.
1: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
2: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Power King Push!
2: Untung ayo dong. Ya! Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau.
6: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
9: Okay.
10: That was fresh.

CBB mengudara yang pasti semakin bantar dangdut Jakarta. Yang mana sabang saya kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di goyang seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 2 lewat 47 menit waktu dibelik siar. Yang mana sabang sayang ya. Nah ini cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB ini masih cerah nih menurut Sabang Sayang ya. Masih panas tapi kadang ada angin sepoi-sepoi sedikit tapi kadang gak juga nih. Jadi ya panas memang nih menurut Sabang Sayang ya. Emang udah beberapa hari ini gak ada turun hujan jadi ya panas terus dan banyak debu juga di jalanan. Nah Bang Revan ada tips nih buat yang menurut Sabang Sayang. Jadi sebenarnya semua buah tuh baik, tapi harus dimakan dengan tepat nih nemenin sabang saya. Jadi ada beberapa buah nih yang sebenarnya tuh nggak boleh dimakan pas malam hari, biar tidur kita tuh lebih nyenyak. Nah langsung saja Bang Revan mau kasih tahu nih ada 5 buah ya yang nggak boleh dimakan nih pas malam hari, biar tidur kita tuh lebih nyenyak. Nah yang pertama itu ada pisang nih nemenin sabang sayang. Pisang tuh sering menjadi buah andalan keluarga ya, karena praktis dan mengenyangkan juga. Tapi siapa sangka nih, buah pisang ya yang kulitnya kuning ini tuh termasuk dalam daftar yang perlu diwaspadai nih manis abang sayang. Karena memiliki kandungan gula alami dan karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga bisa berpotensi memicu lonjakan energi di dalam tubuh nih. Walau pisang kaya akan kalium dan magnesium yang sebenarnya baik untuk merelaksasi otot, tingginya asupan gula ini di malam hari tuh malah bikin relaksasi ototnya tuh nggak maksimal nih manis abang sayang. Bukannya ngantuk, nanti malah mata kita tuh terus melek nih, karena ya itu kadar gula kita tuh menjadi tinggi nih manis abang sayang karena abis makan pisang. Kan pisang kan gulanya cukup tinggi ya, walaupun gula alami dan tinggi karbohidrat juga. Malam kan waktunya istirahat. Nah kalau misalnya kita makan pisang, nah nanti malah kita gak bisa tidur. Makanya pisang tuh paling bagus dimakannya pas pagi-pagi nih manis abang sayang, biar kita tuh semangat menjalani harinya dan berenergi gitu. Jadi gak cocok di malam-malam, cocoknya di pagi hari. Nah terus yang kedua ini ada buah citrus nih manis abang sayang ya. Buah-buahan citrus ini memang terkenal dengan kandungan vitamin C yang luar biasa ya. Tapi kelompok buah ini tuh memiliki sifat yang sangat asam nih. Nah kalau misalnya kita mengonsumsi buah citrus ini sebelum tidur, tingkat keasamannya tuh bisa mengiritasi lapisan lambung dan memicu heartburn akibat naiknya asam lambung. Jadi kita tuh jadi kayak asam lambung gitu nih manis abang sayang. Rasa panas atau perih di dada itu membuat kita ini merasa itu gak nyaman saat berbaring atau saat kita tiduran. Jadi proses kita ngantuknya tuh malah jadi terlambat nih manis abang sayang. Buah citrus tuh ada banyak macamnya ya, kayak jeruk, lemon dan buah-buah yang asem gitu manis abang sayang. Itu tuh gak disarankan dikonsumsi di malam hari. Nah terus yang ketiga nih ada nanas ya manis abang sayang. Buah tropis yang satu ini tuh mengandung bromelain nih. Itu sebuah enzim kuat yang bertugas membantu proses pencernaan. Di siang hari kehadiran enzim ini tuh sangat bermanfaat, tapi kalau makannya di malam hari justru akan membuat lambung menjadi bekerja lembur nih manis abang sayang. Kerja ekstra nih, karena kerja ekstra organ pencernaan saat tubuh kita seharusnya beristirahat ini jadi mengacaukan kenyamanan tidur kita nih manis abang sayang. Nah makanya buah nanas ini cocoknya dikonsumsi tuh pas siang-siang, bukan pas malam hari. Nah terus yang keempat ini ada semangka nih manis abang sayang. Membayangkan semangka yang dingin nih memang bikin kita tuh tergoda nih, terutama untuk menutup lelahnya beraktivitas seharian nih. Tapi sayangnya ya semangka ini tuh dengan punya kandungan air yang cukup tinggi ya, tinggi banget nih, menjadikan semangka ini sebagai cemilan di malam hari. Berarti kita tuh memasukkan cairan yang banyak ke dalam tubuh kita. Nah kalau misalnya makan semangka yang banyak di malam hari itu sama aja kita minum air ya manis abang sayang. Jadi kita tuh bisa terbangun di malam hari karena buang air kecil. Nah makanya semangka ini tidak disarankan dimakan di malam hari ya, karena ya bagusnya di siang hari karena tinggi air ya manis abang sayang. Dan yang terakhir ini ada mangga. Mangga ini punya rasa yang legit dan aroma yang harum. Memang sulit nih buat ditolak ya, tapi
Di balik kelezatannya, mangga ini menyimpan kadar gula yang terbilang cukup tinggi nih, manisnya bang sayang. Sama halnya kayak pisang tadi nih. Makan mangga sebelum tidur tuh bisa memicu lonjakan kadar gula darah secara drastis nih, walaupun gula alami. Nah, jadi jangan sekali-sekali ya makan mangga yang manis dan banyak di malam hari, karena gula darah kita tuh jadi tinggi, jadi kita jadi susah ngantuk nih, manisnya bang sayang. Jadi kita matanya melek terus. Ya berarti makan mangga itu sama kayak pisang tadi, cocoknya di pagi atau di siang hari, biar kita tuh bisa semangat menjalani aktivitas di hari itu nih, manis abang sayang. Oke, itu aja tips dari abang Revan nih. Semoga nih manis abang sayang nih setelah tahu nih bisa terinspirasi. Waduh, jadi ada beberapa buah ya yang gak boleh dimakan malam-malam, biar tidur kita tuh bisa nyenyak dan berkualitas. Nah, jadi nih manis abang sayang bisa dihindari ya. Ada 5 buah nih, ada buah pisang, buah citrus, buah nanas, semangka, dan yang terakhir ini ada mangga. Bisa dihindari nih manis abang sayang ya. Jadi makannya tuh di pagi atau di siang hari aja. Oke, itu aja tips dari abang Revan ya, semoga bermanfaat. Dan abang Revan mau ingetin lagi nih buat yang manis abang sayang, nanti di jam 3 ada quiz on air dari Royal by Soklin. Buat yang manis abang sayang yang mau dapat hadiahnya nih, uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin, buruan nih daftarkan dirinya sekarang ya ke WhatsApp-nya CBB di 0895-2010-54 dengan cara nih manis abang sayang, ketik aja Royal Hijab Saset 1000, terus spasi namanya, terus tulis juga alamatnya dan umurnya berapa. Dan nanti abang Revan bakal pilih nih 3 orang yang beruntung ya, yang bakal abang Revan telepon, terus abang Revan kasih pertanyaan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya benar, nanti bisa berkesempatan mendapatkan hadiahnya nih, uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin. Makanya yang manis abang saya yang buruan nih daftar dari sekarang ya, jangan sampai ketinggalan, dan semoga beruntung juga ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Sinta Arsinta dengan judul lagunya Terhanyut Dalam Kemesraan. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Power Geng Push.
5: Untung ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow.
7: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sit the mood feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster,
7: menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi. Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush-crush. Gemes!
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas,

Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Radio Sen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 92.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta.

0: varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB, Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Sobang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

5 tahun Radio CBB pengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang sedang kau siar, sudah jam 3 lewat 38 menit waktu di bilik siar Neng Manisa Bang Sayang. Sudah waktunya quiz on air dari Royal by Soclean nih. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau dapatkan hadiahnya ya, uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Neng Manisa Bang Sayang bisa nih, masih ada kesempatannya buat daftar ya ke WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54 atau di 02 apa atau Neng Manis Abang Sayang tinggal WhatsApp aja nih. Terus diketik nih Neng Manis Abang Sayang, tulis aja Royal Hijab Saset 1000, terus ketik namanya dan alamat juga dari daerah mana. Dan nanti Abang Revan bakal pilih nih 3 orang nih buat Abang Revan telepon ya. Nanti kalau misalnya jawabannya benar, nanti bakal berkesempatan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Makanya Neng Manis Abang Sayang yang belum daftar, buruan daftar nih. Mumpung masih ada kesempatan nih, nanti Abang Revan bakal masuk lagi tuh udah gak bisa daftar lagi. Makanya buruan daftar ke sekarang ya. Cepat. Masih Abang Revan tungguin nih. Di WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54. Tinggal ketik Royal Hijab Saset 1000 dan tulis nama Neng Manis Abang Sayang, alamatnya dan usianya juga. Oke, Neng Manis Abang Sayang, nanti Bang Revan bakal balik lagi nih dan bakal tanyain nih pertanyaannya buat Neng Manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayuk siapa takut.

0: 5 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sensi yang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Nih gue yang seksi, ayo siapa takut. Dan masih waktunya quiz on air dari Royal by Soklin ya. Neng manis abang sayang. Dan abang Revan ini sudah mendapatkan 3 orang nih ya. Udah abang Revan pilih nih 3 orang yang bakal abang Revan tanya ini. Dan kalau misalnya dijawab dengan benar, ini bakal berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin ya. Oke, Bang Revan telepon dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Naila dari Kebon Jeruk.
0: Di Kebon Jeruk, oke. Sudah siap dengan pertanyaannya?
1: Siap dong.
0: Oke, langsung saja ya nih. Berapa harga Royal Hijab saset 1000? A. 1 juta rupiah. B. 1000 rupiah. Jawabannya apa?
1: B. 1000 rupiah.
0: Yakin dengan jawabannya?
1: Yakin.
0: Oke, benar jawabannya ya. Buat Neng Naila, ditunggu aja ya kelanjutannya gimana. Apakah apa bisa berkesempatan menang atau enggak. Jadi tungguin aja dan dengerin terus radionya ya, di 105,4 FM ya, di Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. Oke?
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Oke, Neng Manis abang sayang, Abang Revan mau cari apa? Mau telepon lagi nih yang kedua ya. Sebentar, belum diangkat nih Neng Manis abang sayang ya, yang kedua nih. Nah, kalau misalnya ini benar juga, nanti Abang Revan bakal spin nih yang bakalan mendapatkan hadiahnya uang tunai dan goodie bag ya dari Royal by Soklin. Oke, halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana ini?
2: Herman di Jakarta Selatan.
0: Dengan Bang Herman ya di Jakarta Selatan. Sudah siap, siap nih?
2: Siap.
0: Siap, oke. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Ya. Salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire, A. Pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar, atau B. Pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian. Apa jawabannya?
2: Yang B.
0: Apa yang B?
2: Pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian.
0: Oke, benar ya, Bang Herman ya. Ya. Oke, Bang Herman ditunggu ya. Kelanjutannya bagaimana? Jadi nanti Abang Revan bakal spin nih siapa yang berkesempatan mendapatkan uang tunai dan goodie bag ya. Ditunggu ya.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih ya. Dan yang manis abang sayang, Bang Revan mau telepon lagi nih. Satu orang lagi nih ya yang tadi sudah daftar juga. Buat Abang Revan kasih pertanyaan nih. Sebentar, masih belum diangkat nih ya. Sebentar. Kalau misalnya ini nggak diangkat, nanti Abang Revan pilih yang lain lagi. Oke, diangkat. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Neng Niar di Cengkareng, Bang.
0: Oke, Neng Niar sudah siap mau dikasih pertanyaan?
3: Siap, Bang.
0: Oke, langsung saja ya. Apa nama kandungan di Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire yang mampu menebar wangi parfum di setiap sentuhan? A. Royal Touch Screen, atau B. Royal Active Touch.
3: Bentar bang, yang agak sih A.
0: Yakin dengan jawabannya?
3: Yakin.
0: Waduh, sayang sekali ya. Jawabannya salah nih, karena jawaban yang benarnya itu B. Royal Active Touch. Sayang sekali ya Neng Niar ya.
3: Iya bang, gak apa-apa bang.
0: Oke, bisa dicoba nanti lagi ya, di lain hari ya.
3: Oke bang.
0: Oke, terima kasih. Dan yang manis abang sayang nih, Abang Revan udah telepon ya 3 orang yang tadi udah daftar dan diangkat semua nih. Jawabannya ini benar 2 dan salah 1 tadi. Nah, yang benar 2 ini memang Abang Revan bakalan spin siapa yang bakalan dapet nih. Jadi Neng Manis abang sayang, tunggu aja ya. Yang penasaran, nanti Abang Revan bakal balik lagi nih setelah lagu berikut ini. Ada Pinjam Dulu 100 nih dari Vita Alfia. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang. Nah tadi abang Revan udah spin ya. Yang tadi ada yang benar dua. Ada Neng Naila di Kebon Jeruk tadi dan ada Bang Herman di Jakarta Selatan nih. Dan abang Revan udah spin ya. Yang bakalan mendapatkan hadiahnya siapa? Neng manis abang saya pasti penasaran kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja nih abang Revan spin ya. Tadi yang udah abang Revan spin, ternyata yang benar itu ada Neng Naila. Dan dia yang mendapatkan hadiahnya uang tunai dan goodie bag ya dari Royal by Soclean. Untuk yang belum benar dan yang belum mendapatkan hadiahnya, mohon maaf banget ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nih. Masih bisa ikutan lagi kok di hari Senin nanti ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang masih belum menang atau masih gak dapet kesempatannya nih, belum abang Revan telepon, masih bisa daftar lagi di hari Senin ya. Dan masih bisa berkesempatan dapat uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Makanya nih manis abang sayang, cepet-cepet daftarnya. Siapa cepat yang dia yang dapat. Nanti yang paling cepat yang abang Revan bakal telepon. Karena kalau misalnya udah lama, nah itu tuh udah gak kebagian. Karena slotnya cuma 3 orang aja nih yang bakal abang Revan telepon. Jadi nih manis abang sayang yang belum berkesempatan menang atau yang belum daftar sama sekali, masih bisa nih di hari Senin nanti ya, yang pastinya sama abang Revan di jam 3. Oke, itu aja ya. Dan selamat buat Neng Naila di Kebon Jeruk tadi, bisa mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Dan untuk hadiahnya nanti bakal diinfokan dari tim Radio CBB ya. Jadi ditunggu aja, jangan dikemana-manain nomor CBB-nya. Dipantengin aja terus sama radionya di 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Oke, itu aja dari Bang Revan ya. Bang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis abang sayang nih. Ada Jerayut dengan judul lagunya Nyut-nyutan. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
3: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
2: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
3: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
2: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
4: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
2: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000.
6: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada Delicia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
12: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
13: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: 5 tahun radio CBB pengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Namanya Sabang Saya Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 12 menit nih, waktu di bilik siar. Sudah waktunya request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Nggak takut, ah gimana kabar nih Ranjay?
1: Tadi aku jawab.
0: Oh iya, udah jawab ya. Sinyalnya apa? Kecebur?
1: Sinyalnya
0: kecebur. Emang bisa ya sinyal kecebur ya?
1: Iya, ke kolam renang.
0: Oh gitu. Yaudah, ini mau request apa, Ranjay?
1: Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan dari siapa?
1: Aulia.
0: Aulia. Sebentar, dicariin dulu ya. Cinta tak bertuan dari Aulia DA ya.
1: Ya.
0: Oke, siap, nanti diputerin lagunya.
1: Suwone Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat terus ya.
0: Amin, amin, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang masih request nih, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo. Goyang seksi, siapa takut?
0: Waduh, belum, sabar dong. Goyang seksi,
2: siapa takut?
0: Gak takut ah, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Bang Gojon.
0: Dengan Bang Gojon di mana?
2: Bang Gojon di Cipondo.
0: Oh, di Cipondo. Mau request apa nih Bang Gojon?
2: Mau request dari Diana nih.
0: Apa judulnya?
2: Dianggap sepele.
0: Dianggap sepele dari Dian Anik ya, sebentar. Dianggap G-nya kurang satu nih.
2: Hah?
0: Enggak, ini operatornya Abang Revan nih, kurang satu G-nya.
2: Oh.
0: Nih, sebentar dicariin dulu ya. Wah, enggak ada nih, dianggap sepele nih.
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Ganti deh, ganti.
0: Yang lain.
2: Ganti dari
0: siapa?
2: Dari ini.
0: Oh, ini ada nih. Dianggap sepele ada nih dari Dian Anik nih.
2: Ada.
0: Oh iya ada, ini ada. Tadi ya, salah ngetiknya dia. Oke, siap.
2: Ya, nanti diputerin ya. Bang, apa ini Repan?
0: Iya.
2: Kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis abang sayang, ini cuacanya di Radio CBB di Jakarta Barat ini masih panas ya. Nih manis abang sayang masih cerah nih. Tapi ini cerahnya enggak kayak tadi siang ya. Ini udah agak sore nih, udah jam 4 ini, udah mataharinya udah banyak yang ketutup awan, jadi tetap cerah, cuma ada berawan, jadi cerah berawan. Nah, jadi nemenin abang sayang yang mau pulang kerja nih, sebentar lagi kan mau pulang kerja ya, tetap hati-hati di jalan ya, karena nih jalanan sudah mulai ramai juga, karena banyak yang mau pulang kerja dan ada juga yang mau liburan nih, karena kan besok weekend nih, jadi ada yang liburan gitu ya. Hari libur besok Sabtu Minggu dan ada yang pulang kerja juga, jadi jalanan sudah mulai ramai. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja harap berhati-hati di jalan ya. Dan masih ada patroli patuh juga ya dari Polda Metro Jaya. Jadi yang manis abang sayang kendaraannya nih dicek dulu nih sebelum ke jalan raya nih. Takutnya nanti ada razia patuh nih. Jadi dicek nih spionnya aman gak, ada dua gak, lampu depan belakang nyala enggak? Terus plat nomor dipasang dengan benar enggak? Terus kalau udah dipasang jangan ditutup-tutupin ya. Kalau misalnya kenal plat lagi, plat nomornya ditutupin nanti bisa kena razia patuh, nanti bisa ditilang ya. Walaupun nanti sama etle-nya enggak kena tilang, nanti tilang manual. Nah, terus juga knalpot, yang knalpotnya brong diganti dulu ke knalpot standar biar enggak ditilang sama polisinya ya. Oke.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang ini

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya.
1: Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih

0: hangat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
3: Banyak. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.

0: Tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manesa Bang Sesnya kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 4:39 waktu di Blik siar Neng Manesa Bang Sayang ya. Masih sama nih, masih waktunya request. Buat Neng Manesa Bang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Mbak Revan.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Halo, Siapa Takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabarnya nih, Dinda?
1: Dinda, di rumah aja.
0: Di rumah aja, baik, sehat?
1: Agak tenggorokan, agak sakit dikit.
0: Oh, kurang enak badan ya. Kayaknya harus banyak minum air putih nih.
1: Iya, emang selalu kok.
0: Ya, bagus-bagus. Ini karena kan cuacanya lagi panas kayak gini ya.
1: Iya, kemarin minum es terus.
0: Waduh, kemarin minum es terus tuh ya. Makanya serak suaranya nih.
1: Iya deh Bang Revan.
0: Iya.
1: Request lagu.
0: Apa?
1: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam dari siapa?
1: Evita Mala.
0: Dari Evita Mala. Sebentar, dicariin dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Rembulan Malam dari Evita Mala. Oke, okay, ada nih.
1: Oke, okay, ada ya.
0: Ada.
1: Yang gak denger gak usah disalamin ya.
0: Iya.
1: Kalau Davinnya gak denger nama A.
0: Oh, gak ada. Yaudah, gak apa-apa.
1: Iya, untuk Bang Revan aja. Makasih ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Bang Revan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Dinda nih yang request ya. Buat teman nih sabang sayang yang mau request nih, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Halo. Ini di mute nih. Itu di mute, gak bisa, gak kedengeran suaranya.
2: Gak kedengeran.
0: Nah ini baru ada. Iya baru ada nih.
2: Iya.
0: Ayo goyang seksi.
2: Ayo goyang, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Neng Martini?
2: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Ini mau request apa?
2: Ini lagunya LP Lone Star ya?
0: LP belum.
2: Oh, Lelaki Pendusta aja dah.
0: Lelaki Pendusta dari LP. Sebentar, dicari dulu ya. Lelaki Pendusta. Oke, siap, ada nih.
2: Oh, makasih banyak ya, Pak Repan.
0: Iya, sama-sama. Iya.
2: Semoga sehat.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manesa Bang Sayang, emang nih cuacanya nih akhir-akhir ini kan panas terus ya, nggak ada hujan. Yang biasanya nih kalau kita panas-panas kan bawaannya pengen minum yang dingin-dingin, minum es. Nah itu sebenarnya tuh salah Neng Manesa Bang Sayang. Harusnya nih minumnya air putih aja. Kalau misal air putih dingin sih nggak apa-apa, tapi kalau misal kayak es teh atau jajanan di luar kan kita nggak tahu ya gulanya terbuat dari apa, terus es batunya juga. Jadi kalau misal kita langsung minum es di panas, di terik siang hari, itu bisa bikin tenggorokan kita sakit, nanti kita batuk-batuk atau bisa yang sakit yang lainnya atau bisa flu juga. Jadi Neng Manesa Bang Sayang nih, sebisa mungkin ya di cuaca yang panas ini tetap minum air putih yang banyak, karena air putih kan bagus ya buat tubuh kita, buat memperlancar darah kita dan biar ginjal kita tuh tetap bersih gitu. Dan ini juga kan kita dianjurkan minum air putih sehari itu minimal 2 liter. Jadi Neng Manesa Bang Sayang, jangan sampai kurang ya minum air putihnya, biar sehat selalu nih. Oke, itu aja dari Abang Revan. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manesa Bang Sayang. Ada Rembulan Malam dari Evita Mala. Buat Neng Manesa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, Hayo Siapa Takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget.
10: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
10: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wings Care.
12: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Podcast Presenter Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Ngapain pulang? Pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB.

0: Radio CBB Pengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sainsnya kau siar 4 menit aja nih meluncur dari jam 5. Berarti tandanya sudah waktunya Telsi ya, tanggal lagu CBB. Nah Telsi ini yaitu mingguan Neng Manis Abang Sayang ya, setiap hari Jumat. Nah lagu-lagunya juga yang sering Neng Manis Abang Sayang pilih nih, sering Neng Manis Abang Sayang request. Ada 5 peringkat ya. Apakah 5 peringkat di minggu lalu bakal mempertahankan tahtanya atau bakal digeser sama pendatang baru nih? Nah sekarang sudah memasuki episode yang ke-188 nih Neng Manis Abang Sayang ya. Nah tapi sebelum itu Abang Revan mau berterima kasih dulu nih kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama. Produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan yang pastinya Abang Revan sendiri nih sebagai penyiarnya. Nah, sebelum Abang Revan spill nih episode 188, Abang Revan mau rekap dulu nih episode yang ke-187 ya. Nah, di episode 187 di minggu kemarin ini, di peringkat 5-nya ada Darboy Gang X Bandidot Xiao 86 dengan judul lagunya Kicau Mania. Di peringkat keempatnya ini ada Nicky featuring Mario dengan judul lagunya Dua Rasa Jadi Satu. Di peringkat ketiganya ini ada Valdi Nyong dengan judul lagunya Gadis Manis Kalimantan. Di peringkat kedua ada Afan dengan judul lagunya Oi. Dan di peringkat pertamanya dan juaranya itu ada King Nasar dengan judul lagunya Seperti Mati Lampu. Oke, minggu ini memasuki episode yang ke-188 Neng Manis Abang Sayang. Nah, pasti Neng Manis Abang Sayang penasaran kan siapa nih juara-juaranya di episode 188 ini. Oke, di peringkat kelimanya ini ada pendatang baru Neng Manis Abang Sayang ya. Dia itu pendatang baru nih yang sebenarnya itu belum lama merilis lagunya ya di YouTube. Itu baru 2 bulan nih Neng Manis Abang Sayang merilis musik videonya di YouTube dan viral banget nih. Sampai-sampai yang nonton itu udah banyak banget Neng Manis Abang Sayang ya. Baru 2 bulan rilis di YouTube, yang nonton itu sampai 27 juta orang nih yang nonton nih. Dan banyak juga yang meng-cover-covernya. Oke Neng Manis Abang Sayang, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia peringkat kelimanya. Ada Denny Caknan dengan judul lagunya Negoro Angin.
1: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.
2: Peringkat kelima.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Stay tune terus di 105.4 FM.

Nah, gimana nih lagunya yang manis abang sayang? Seru kan? Ini ada cuma 5 menit dari Ratu Meta. Kalau misalnya yang manis abang sayang suka, bisa nih di request ya dengan cara yang manis abang sayang. Ketik nama yang manis abang sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu minggu depan bisa masuk ke TLC nih, tanggal lagu CBB. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Lima tahun radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama abang Revan nih di TLC tanggal lagu CBB ya. Dan sekarang ini sudah memasuki ke peringkat keempat nih neng manis abang sayang. Nah di yang peringkat keempatnya ini penyanyinya itu udah lama gak kelihatan dan sekarang kembali lagi nih menunjukkan taringnya ya dengan menyuguhkan warna musik yang segar. Melalui perpaduan dangdut elektronik dan sentuhan hip dut nih yang manis abang sayang ya, yang dinamis, modern dan tentunya sangat catchy. Yang di lagunya ini nih diawali dengan narasi pembuka yang menggoda. Lagu ini juga memotret fenomena rindu yang mendalam terhadap pasangan. Nah yang manis abang sayang pasti penasaran kan lagunya apa? Nah ini baru 1 bulan dirilis di YouTube yang manis abang sayang ya, musik videonya. Dan udah ditonton sebanyak 356 ribu orang nih di YouTube nih. Yang manis abang sayang pasti penasaran kan? Di peringkat keempat ini siapa? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja abang Revan spill ya.

0: Heidi,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Eh, delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
8: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Nah, gimana lagunya nih namanya Sabang Sayang? Suka enggak nih? Ini tuh ada Siti Dinamit dari Jaja Miharja dan Irfan Hakim. Kalau misalnya Manis Abang Sayang suka, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC, tanggal lagu CBB.

0: CBB Pemudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, yang manisah Bang Sancang Kosiar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Di TLC ya, tanggal lagu CBB. Dan sekarang sudah memasuki peringkat yang ketiga nih, yang manisah Bang Sayang. Peringkat ketiganya ini yang minggu lalu tuh peringkat yang keempat ya. Dan dia tuh naik satu peringkat. Wah, ini berarti semakin minggu nih. Awalnya dari peringkat kelima dia, terus naik keempat. Terus sekarang ketiga, wah bisa-bisa minggu depan peringkat kedua nih. Berarti semakin minggu dia semakin bertahap naiknya ya. Emang konsisten sih lagu ini, dan sering juga nih Abang Revan puterin kalau misalnya lagi siaran. Jadi emang sering nih, makanya peringkatnya naik terus nih manis Abang Sayang ya. Dan ini juga sudah mendekati peringkat yang kedua dan ke satu nih. Dan udaranya ini semakin sore ini semakin dingin yang manis Abang Sayang. Di jam 5 menuju ke jam 6 ini, batasan aja ya, karena ya mau mendekati puncak nih, mau mendekati peringkat ke satu. Oke, tanpa berlama-lama lagi yang manis Abang Sayang ya, langsung Abang Revan spill ya. Di peringkat ketiganya ini ada Dua Rasa Jadi Satu dari Niki featuring Mario.
1: Rp105,4 FM Radio CBB. CBB.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Bu beli es krim, Bu.
1: Ini Bapak.
0: Oh, sorry.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran. Udah deh, gue beli juga. Eh, dia pake tuh, Bi.
2: Dia pake.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit, bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

Nah, gimana lagunya nih yang Manis Abang Sayang? Asik kan? Suka nggak nih sama lagunya? Kalau misalnya Manis Abang Sayang suka, bisa nih dipilih ya. Ini tuh ada dari Gilga Syahid ya, dengan judul lagunya Emang Dasar. Kalau misalnya Manis Abang Sayang suka, bisa dipilih nih dengan cara ketik nama yang Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Oke? Kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC tanggal lagu CBB.

0: Dar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, balik lagi sama Bang Revan nih di TLC tanggal lagu CBB ya. Dan sekarang ini sudah memasuki peringkat yang kedua. Wow, ini tiba-tiba udah peringkat dua aja nih, gak berasa ya. Ini udah mendekati peringkat yang pertama. Nah, di peringkat keduanya ini yang viral, lagunya tuh viral banget, Neng Manis Abang Sayang. Minggu lalu dia itu dia peringkat ketiga nih Manis Abang Sayang. Dan sekarang ini naik satu peringkat. Ini lagunya viral di media sosial di mana-mana. Di YouTube, di TikTok, di Instagram, semuanya pakai lagu ini nih. Tapi emang kalau udah di TikTok sih agak di remix-remix sih, nggak original. Nah, ini lagunya tuh lagu baru nih Manis Abang Sayang. Baru aja rilis 1 bulan lalu dan ini yang nonton udah sebanyak 556.000 orang nih, termasuk Abang Revan sendiri nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang pasti penasaran kan, lagunya ini apa di peringkat kedua? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja Abang Revan spill ya. Di peringkat keduanya ini ada Gadis Manis Kalimantan dari Valdi Nyong.
1: Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nah, Neng Manis Abang Sayang ini baru aja dengerin, Neng Manis Abang Sayang baru dengerin dua lagu nih. Tadi yang pertama ada Christina dengan judul lagunya Teras Biru, dan sekarang ini ada Ajeng Febria featuring Brodin dengan judul lagunya Cinta Mulia Sepanjang Remaja Jatuh Cinta. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih, minggu depan bisa masuk ke TLC ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke TLC ya, tanggal lagu CBB. ...55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, sekarang nih sudah memasuki peringkat yang ke pertama nih. Wah, gak berasa nih ya, semakin gelap ini sore ini ya, semakin gelap karena emang sebentar lagi udah mau jam 6. Dan gak berasa juga sudah memasuki peringkat yang ke 1 nih. Tapi sebelum Bang Revan kasih tahu peringkat ke 1-nya atau juaranya, Bang Revan mau rekap dulu nih. Untuk juara-juaranya di minggu ini, di peringkat kelima ini ada Denny Caknan dengan judul lagunya Negoro Angin. Di peringkat keempat ada Siti Badriah dengan judul lagunya Bikin Candu. Di peringkat ketiga ada Niki featuring Mario dengan judul lagunya Dua Rasa Jadi Satu. Dan di peringkat kedua ada Valdi Nyong dengan judul lagunya Gadis Manis Kalimantan. Nah, Neng Manis Abang Sayang pasti penasaran kan di peringkat pertama ini ada siapa. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau bilang terima kasih dulu ya kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama. Produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan penyiarnya sendiri ya Bang Revan nih. Dan gak berasa nih Manis Abang Sayang ya, udah jam 5 lewat 47 menit waktu beli siar. Sudah waktunya Bang Revan pamit nih. Tapi nih Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 ada goyang lagu aja, dan jam 7 bakal ada goyang malam dengan lagu-lagu yang seru pastinya ya. Jadi nih Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana nih ya. Oke, terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia juaranya. Ada Avan dengan judul lagunya Oi.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
0: Pedesnya juga bisa milih loh.
6: So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu

0: Mai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: handphone yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher di operasi ambil lancar, bulu-bulu masih ada. Terkait telur itu pak, oh terbaru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.

0: Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibinong Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kenapa pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, nggak keruan rasa itu hilang bablas, nggak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

0: itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ngantuk.
3: Ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Insya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat,

0: Hari ini.
1: Main manis abang sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: 105,4 FM 100% dan ke Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Neng Manis, Abang Sayang, Sejangkau Siar, Radio CWB 105.4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Jawab Cupi.
1: Eh, Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang

0: mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
0: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya
3: berkuat 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu dari Ibu Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandung.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Sri Devi. Dengerin terus ya lagu saya hanya di Radio CBB 105,4 FM.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.
4: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

Paling nggak enak ya rasanya kalau nggak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh, jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4.

0: dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Cara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
4: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
3: Lari aja yuk. Satu, dua.
4: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
3: Lah, bukannya lo kesurupan.
4: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
3: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
4: Goyang sejangkau siar,

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: kesempatan saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang embor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang.

insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ya darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Workman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Terus 5,4 FM.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sabiasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Iya.

0: saya dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Buruk Man dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio 105,4 FM Radio

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Tuh, jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal